0: Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semoga kegiatan kami ini kami saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita keluar duit aja kita nggak.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
10: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
9: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
9: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo, 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan tentara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Escucha tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kebangkitan bangsa itu bukan cuma soal cerita sejarah di buku pelajaran. Kebangkitan yang nyata adalah tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan. Anak-anak kita, remaja kita, merekalah tunas bangsa yang akan memegang kendali negeri ini. Menjaga kedaulatan negara bukan selalu berarti angkat senjata. Di zaman sekarang, menjaga negara berarti memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Kalau generasi mudanya cerdas, kreatif, dan punya karakter yang kuat, maka tidak akan ada bangsa lain yang bisa meremehkan kita. Negara kita akan tetap tegak, mandiri, dan berdaulat. Jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum. Jaga anak kita, bimbing mereka demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: zaman yang serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: sehat eh?
1: Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
2: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
1: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini toh, banyak penyakit yang kadang itu terada di gejala, tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
2: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat, tetap harus piperiksa kah?
1: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu toh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat toh, menjaga kesehatan itu ketumpu investasi masa depan.
2: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru piperiksa.
3: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat

terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung menemani suasana Anda di Fak-Fak siang ini. Kami temani Anda semuanya di Kita Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Kita Indonesia untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 dengan topik yang kami angkat yaitu PPDB SMK Yapis Fakfak menyiapkan generasi siap kerja dan berprestasi. Yang mana pada siang hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Ada Ibu Nurhaini SEMM selaku Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Oh, okay.
0: Dan juga ada Pak Sahban Bakri SPDMM selaku Seksi Pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Makin awet muda saja. Baik, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung, silakan di jalur telepon 08114959640 ataupun juga di via WA. Dan acara Kita Indonesia pada siang hari ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Official. Anda juga boleh bergabung ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Baik, saya ke Ketua Panitia nih ya.
1: Iya.
0: Selaku ketua pasti sudah menyusun berbagai rencana untuk pelaksanaan penerimaan siswa baru di SMK Yapis kali ini. Nah, ini mungkin boleh disampaikan seperti apa tujuan utama pelaksanaan dari PPDB di SMK Yapis tahun ini?
1: Iya, baik. Untuk PPDB di SMK Yapis Fakfak tahun pelajaran 2026-2027, tentunya penerimaan siswa baru untuk kelas 10. Okay. Karena setiap tahunnya kelas 12 harus berganti keluar melanjutkan pekerjaan, ada yang melanjutkan pendidikan, dan yang kelas 10 yang baru masuk otomatis mengganti posisi yang kelas 12. Untuk tahun ini di SMK Yapis Fakfak tahun pelajaran 2026-2027, sistem pendaftarannya kita menggunakan sistem online, yang mana untuk PPDB tahun ini kita sudah membagi dengan skala pendaftaran, seleksi, sampai dengan pendaftaran ulang kembali ketika dinyatakan diterima sebagai siswa SMK Yapis Fakfak. Dan nanti pada bulan Juli kita akan menyelenggarakan masa orientasi lingkungan sekolah atau MPLS.
0: Oke. Okay.
1: Masa perkenalan lingkungan sekolah.
0: Baik, saya ke Pak Sahban nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pendaftaran walaupun sedikit tadi sudah disinggung oleh Ketua Panitia ya.
2: Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada kesempatan ini kami SMK Yapis Fakfak melalui panitia penerimaan siswa baru melakukan secara online. Kenapa harus secara online? Karena memang kita melihat bahwa penerimaan secara online itu banyak bermanfaatnya.
0: Okay.
2: Di antaranya bahwa dengan pendaftaran secara online itu sangat secara efektif dan efektivitas itu bisa tercapai. Terus digitalisasi pendataan juga. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa sebagai brand juga dari sekolah kita sehingga dapat dikenal juga lanjut, karena sekarang di dunia sosial sangat menjalar. Dan itu juga pasti kita jadikan ajang untuk bagaimana mempromosikan sekolah kita dengan secara online. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik, kita ke Ibu Ketua.
1: Iya.
0: Ibu Ketua Panitia, Ibu Nur, boleh tahu seperti apa kesiapan yang sudah dilakukan hingga sampai saat ini?
1: Untuk kesiapan pasti yang pertama adalah promosi yang dilakukan melalui media sosial. Okay. Dan alhamdulillah di tahun ini promosinya tidak digaungi oleh Bapak Ibu Guru, tetapi langsung oleh siswa-siswi kelas 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 ini yang sebentar lagi mau naik ke kelas 11. 11 yang mau naik ke kelas 12. Mereka berkolaborasi untuk bagaimana mempromosikan dari jurusan-jurusan mereka masing-masing dengan membuat video, membuat pamflet. Karena memang siswa itu tugasnya juga adalah sebagai duta untuk memperkenalkan sekolah mereka. Sehingga ketika sudah di-share dari Facebook SMK Yapis, maka warga SMK Yapis, alumni dan sebagainya yang mendukung secara penuh setiap kegiatan dilaksanakan oleh SMK Yapis Fakfak, bantu untuk membagi sebagai bahan bacaan untuk anak-anak kita yang ada di kelas 9, baik SMP maupun MTS, yang ketika nanti akan memilih dan berkomitmen untuk masuk di SMK Yapis Fakfak, paling tidak dia sudah punya punya apa pandangan-pandangan terlebih dahulu. Kira-kira jurusan apa yang saya mau pilih? Kalau di jurusan ini saya pilih, materi apa yang saya terima? Sampai dengan kira-kira cita-cita saya, kalau seandainya saya mau menjadi akuntan, saya harus masuk kemana? Kalau saya mau jadi dibuat seperti itu. Jadi masing-masing jurusan sudah membuat. Yang kedua, untuk panitia penerimaan sendiri, Pak Sahban dan timnya yang saat ini memang selalu standby, kita itu membagi sistem ini adalah online, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang mungkin belum bisa ada di Fak-Fak, mungkin masih ada di Tomage, ada di Karas, tapi berkeinginan untuk mendaftar di SMK YPS Fak-Fak. Dengan sistem online ini, mereka tinggal mendaftar dari tempatnya. Ya, nanti setelah mereka selesai di tanggal 2 Juni besok, pelepasan mungkin dengan sekolah SMP masing-masing, baru mereka ke Fak-Fak. Jadi nanti untuk pemberkasan dan sebagainya itu kita di atas tanggal 8 setelah kita melaksanakan ujian akhir semester di SMK YPS Fak-Fak. Artinya memberikan ruang sebanyak mungkin untuk anak-anak kita, jangankan di ini, mungkin di luar Fak-Fak. Kan biasa ya, anak luar Fak-Fak itu memberikan mereka kesempatan untuk bisa mendaftar secara langsung. Sedangkan untuk kesiapannya, pasti Bapak Ibu Dewan Guru di SMK YPS Fak-Fak yang termasuk dalam panitia sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi keinginan dari anak-anak kita untuk masuk SMK YPS Fak-Fak dapat tercover. Karena kita juga memberikan edukasi, terus ada juga yang dilakukan, kami standby di sekolah, Pak Saban dan teman-teman standby juga di sekolah ada, apabila mungkin yang dari kampung tiba-tiba ada di Fak-Fak kesempatan untuk mendaftar langsung tapi mereka belum bisa mengakses, caranya datanglah ke SMK YPS Fak-Fak, pasti ada yang membantu untuk mendaftarkan dan memberikan edukasi untuk bagaimana cara pendaftarannya juga.
0: Baik, seperti itu persiapannya sangat luar biasa ya. Baik, saya ke Pak Saban, mungkin bisa dijelaskan seperti apa mekanisme atau sistem pendaftaran ini. Tadi sudah singgung tentang sistem online ya, tapi mungkin berkas-berkas apa yang mungkin perlu di siapkan dari siswa, apalagi ada yang dari luar kota ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh ketua panitia.
2: Oke, baik. Jadi dengan pendaftaran online itu bisa juga menggunakan HP atau device lainnya. Yang jelas yang dokumen yang harus dipersiapkan terutama adalah yang pertama adalah kartu keluarga, itu sangat penting karena NIK yang dipakai sebagai kunci dari pendaftaran. Yang kedua ada surat keterangan lulus atau yang bisa diganti dengan surat keterangan melakukan ujian di sekolah. Berikutnya itu untuk angkatan 2026, sedangkan kalau 2006 ke bawah dia harus wajib mempersiapkan ijazah SMP asli. Berikutnya apa, menyiapkan KTP orang tua. Lanjut kalau dia memiliki kartu Indonesia Pintar, itu sudah disiapkan untuk penunjang nantinya pada saat masuk juga kita bisa mengajukan dia sebagai mendapat beasiswa dari pusat, itu KIP itu sendiri. Terus lanjut ijazah SD juga disiapkan supaya kita menyelaraskan nama, tempat tanggal lahir, sehingga akan di dapodik itu akan mempengaruhi. Jadi sudah dari awal kita deteksi apakah sesuatu tidak. Lanjut yang terakhir itu aja benar
0: ya. Untuk sementara itu. Tapi kalau bagaimana kalau anak yang mungkin tinggal dengan wali, mungkin kedua orang tuanya sudah meninggal, apakah juga memakai KTP wali atau seperti apa nih?
2: Jadi kan paling tidak di kartu keluarga itu jelas ada.
0: Oke.
2: Itu mungkin sebagai pedoman. Yang lanjut mungkin saya jelaskan di awal lagi, maaf. Di SMK YPS Fak-Fak ini ada dua jalur penerimaan.
0: Sebelumnya ya.
2: Pemirsa juga. Yang pertama itu jalur prestasi dan yang kedua itu jalur regulasi.
1: Reguler ya.
2: Karena memang kita berpedoman pada Dikdasmen nomor 3 tahun 2005 dan biasanya ini Dikdasmennya akan berubah juga sesuai dengan tahun ajaran, tapi kita berpilih dari situ. Karena di Dasmen apa di peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengisyaratkan harus ada 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi, jalur otonom atau domisili, terus jalur afirmasi dan jalur mutasi. Kenapa kita dua? Itu bisa disimpulkan bahwa yang pertama prestasi terpisah dengan reguler itu. Reguler itu ada 3 itu. Ada afirmasi, ada apa? Domisili sama sama satu mutasi.
0: Mutasi, oke.
2: Okay. Saya perlu jelaskan kalau prestasi sudah jelas bahwa memang jika siswa tersebut memiliki nilai akademik yang lebih baik itu akademik, prestasi akademik, akademik maupun prestasi non akademik,
0: okay.
2: Mungkin lomba dan segala macam itu diprioritaskan untuk masuk ke prestasi. Sedangkan yang reguler yang terbagi menjadi tiga, kami tiga itu yang pertama itu jalur domisili. Sudah jelas bahwa yang anak-anak lulusan SMP yang dekat dengan sekolah itu juga diprioritaskan.
0: Okay.
2: Itu harus wajib karena itu ada di peraturan menteri tersebut. Yang ketiga yaitu yang afirmasi. Nah, ini yang harus memang kita pilih dengan baik karena afirmasi itu di situ lebih mengutamakan adalah peserta didik dengan ekonomi yang menengah ke bawah.
0: Okay.
2: Terus ada disabilitas itu diprioritaskan juga masuk ke jalur afirmasi itu. Dan ketiga yaitu jalur mutasi. Mutasi ini biasa kalau ada orang tua pindah tugas, nah itu juga bisa diterima. Mungkin. Dan saya tambahkan lagi, untuk syarat itu umur 21 tahun pada tanggal 1 Juli.
0: Itu ya batasan umurnya yang diterima ya. Kalau lewat, mohon maaf ya.
2: Tapi sebenarnya di aturan itu, kalau umur 21 itu bisa diterima sebenarnya. Tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, karena kan memang kita bicaranya harus berdasarkan produk hukum. Bisa diterima, yang pertama adalah dia disabilitas.
0: Okay.
2: Kalau dia disabilitas, dia bisa menempuh apa yang dia pilih. Contoh masuk SMK kita terima walaupun umur dengan tambah dengan sudah melalui
0: batas ke waktunya.
2: Terus dengan pendidikan khusus itu wajib. Ini saya cuma sampaikan saja.
0: Baik.
2: Di pendidikan khusus dan layanan khusus itu harus berhak untuk menerima siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah sekolah-sekolah di 3T.
0: Okay.
2: Ini cuma informasi saja supaya sebagai pengetahuan kita semua. Jadi di sekolah-sekolah yang di SKK 3T itu wajib menerima walaupun umurnya sudah melebihi ketentuan. Mungkin begitu.
0: Baik, itu informasinya untuk pendaftaran saat ini ya di SMK Yapis. Ya tentunya sesuai dengan aturan yang ada ya. Baik, saya ke Ketua Panitia lagi nih. Ibu Nur, mungkin bisa jelaskan jurusan apa atau program unggulan apa yang ditawarkan di SMK Yapis ini?
1: Untuk tahun pelajaran 2026-2027, program keahlian yang ada di SMK Yapis Akfak itu ada 7 jurusan. Yang pertama adalah jurusan pemasaran. Yang kedua adalah jurusan tata boga.
0: Tata boga
1: atau kuliner ya.
0: Kuliner,
1: kalau kita lebih ini ke kuliner. Yang ketiga ada jurusan busana. Yang keempat ada jurusan manajemen perkantoran layanan bisnis. Ada jurusan akuntansi. Ada jurusan teknik komputer jaringan dan ada jurusan desain komunikasi visual. Jadi 7 jurusan ini memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang ada di kelas 9 untuk ketika mereka masuk di memilih bergabung bersama SMK Yapis Akfak, mereka sudah dapat memilih jurusan-jurusan yang mereka senangi.
0: Oke, langsung masuk jurusan.
1: Kalau di SMK itu kelas 10 langsung sudah harus jurusan. Karena memang di jurusan itu ada mata pelajaran dasar-dasar jurusan yang harus mereka ikuti. Jadi memang anak-anak kami ini yang kelas 9 ini harus kita memberikan pemahaman kepada mereka. Mereka mungkin kira bahwa SMK itu seperti sekolah umum.
0: Iya, ya kan? Mungkin banyak seperti itu ya.
1: SMK itu seperti sekolah umum, masuk itu hanya belajar saja nanti ini selesai. Padahal kita itu berbeda kalau kita melihat dari proses pembelajarannya. Karena kalau di SMK itu kita kan ada yang namanya link and match atau yang disebut dengan pernikahan massal antara dunia industri dengan dunia sekolah. Yang mana ada penyelarasan kurikulum antara sekolah dan dunia kerja. Tidak lain dan tidak bukan supaya apa yang menjadi kebutuhan di dunia kerja itulah yang kami berikan di SMK Yapis Fakfak. Ini yang juga dunia industri terutama di Kabupaten Fakfak, pemerintahan mungkin bisa menjadi perhatian ketika mendengar suara kami. Karena memang ketika dunia karena kita nih di sini kan industri kita tuh kurang ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Maka kita larinya itu semua pasti di instansi pemerintahan. Yang kita inginkan itu ada penyelarasan kurikulum, kira-kira dari mungkin dari IT-nya apa yang mungkin bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Hmm. Materi sehingga ketika ada penyelesaian kurikulum kita bisa masukkan dalam kurikulum SMK Yapis, okay, bahwa tahun apa di jurusan ini tambahannya adalah materi ini karena dunia kerja membutuhkan ini. Okay. Contoh yang saat ini kita lakukan itu juga adalah seperti desain grafis ya.
3: Okay.
1: Desain grafis itu tidak ada dalam kurikulum, okay, tapi kami tahu itu adalah kebutuhan saat ini. Mm-hmm. Makanya itu kita masukkan. Mm-hmm. Hal-hal yang seperti ini yang menjadi perhatian dari kami supaya bisa mempersiapkan anak-anak kami. Mm-hmm. Yang kedua, mereka ini kan melakukan magang.
3: Iya. Mm-hmm.
1: Magang ini sudah tidak 3 bulan lagi, tetapi harus sudah 1 semester full.
3: 1 semester.
1: Karena iya sudah harus 6 bulan. Mm-hmm. Ini memperkenalkan sebenarnya kalau anak-anak kami yang memang mereka tahu bahwa ini adalah yang memperkenalkan mereka dengan dunia kerja.
3: Oke. Okay.
1: Memperkenalkan ya. Mm-hmm. Jadi di dunia kerja supaya mereka tahu bahwa ternyata kalau di dunia kerja itu orang yang punya kompeten itu dihitung.
3: Okay.
1: Orang yang mempunyai keahlian, punya skill dan sebagainya. Mm-hmm. Itu memang diperlukan. Jadi berharapnya itu ketika mereka kembali ada sebuah perubahan komitmen dalam diri mereka. Kalau seandainya saya ingin seperti ini, mm-hmm, maka rubahlah diri mereka. Harus merubah yang paling hal-hal yang paling terkecil yaitu perubahan dalam diri mereka. Mm-hmm. Karena dunia kerja saat ini kan banyak ya, mau dari berbagai macam sektor itu banyak. Hmm. Tinggal bagaimana mereka bisa memilih. Selanjutnya di SMK Yapis juga sama ya, mungkin seperti sekolah-sekolah lain yang namanya pembinaan karakter. Okay. Karena memang kalau di SMK selesainya dua ya, hard skill dan soft skill.
3: Okay. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ketua panitia.
1: Iya. Kalau kita bicara hard skill berarti itu keterampilan teknisnya mereka. Okay. Artinya keterampilan tekniknya anak-anak sesuai dengan jurusan-jurusan mereka. Okay. Jadi di TKJ dia dapat apa, di busana dia dapat apa, di kuliner itu sesuai dengan sesuai dengan keterampilan yang mereka dapat di jurusan mereka masing-masing. Sedangkan kalau kita bicara tentang keterampilan soft skill, mm-hmm, berarti itu kita bicara tentang kemampuan beradaptasi. Okay. Seperti yang tadi PKL tadi. Yeah, mm-hmm. Bagaimana kemampuan mereka bisa beradaptasi, mm-hmm, dengan dunia kerja? Bagaimana komunikasi mereka, mm-hmm, ketika berada di tempat kerja? Sebenarnya komunikasi itu paling penting.
3: Yeah.
1: Hal yang paling terpenting, mm-hmm, karena dengan diam kita tidak pernah mengerti apa, yeah, maumu. Harus diungkapkan dengan kata-kata yang seharusnya soft skill. Ketika PKL kita berharap mereka bisa beradaptasi, mereka bisa berkomunikasi, mm-hmm, walaupun dengan bahasa mereka, mm-hmm, tetapi paling tidak mereka mampu berkomunikasi. Dan yang paling utama itu adalah problem solving sebenarnya, mm-hmm, bagaimana dapat menyelesaikan masalah. Mm-hmm. Karena untuk anak-anak saat ini rata-rata untuk menyelesaikan tingkat permasalahan itu minta maaf, yes, mungkin agak sedikit minim.
3: Yeah, okay.
1: Terutama harus buat mereka bangkit kembali.
3: Ada semangat,
1: iya, ya. Jadi pokoknya ketika jatuh harus bangkit karena kita hidup harus seperti itu. Yeah.
3: Tidak mungkin jatuh terus ya. Harus bangkit kalau ingin sukses ya.
1: Okay.
3: Baik, saya ke Pak Saban nih selaku seksi pendaftaran. Mungkin bisa disampaikan juga jadwal penerimaan dan juga penutupan pendaftaran, juga verifikasi kembali untuk peserta didik seperti apa?
2: Oke, baik. Kita sampaikan bahwa untuk jalur prestasi, kita buka dari tanggal 18 sampai 19 Mei dan itu sudah ditutup kemarin.
3: Oke.
2: Okay. Sudah ada hasilnya. Mm-hmm. Yang kedua, yang reguler itu dari tanggal 20 Mei, mm-hmm, sampai dengan 29 Mei. Mm-hmm. Dan pengumumannya tanggal 20 Mei, itu pun via website, mm-hmm, secara online. Sehingga pada tanggal 8 sampai 9 Juni itu kami sudah seleksi, mm-hmm, ada situs seleksi wawancara Bu ya,
1: yeah,
2: bakat dan minat juga masuk ke dalam,
1: yeah,
2: lebih mengetahui peserta didik tersebut. Dan pendaftaran ulang dari tanggal 10 sampai 12 Juni.
3: Okay.
2: Mungkin rentetan kegiatan dalam pendaftaran.
3: Yeah. Itu apa saja untuk pendaftaran ulang? Mungkin siswa juga bisa mempersiapkan ya apa-apa saja, yeah, kira-kira yang harus dia siapkan.
2: Yang di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa
3: berkas-berkas
2: tersebut, tapi kami sudah menerah juga di dalam hasil dari keputusan nanti pada saat mereka mendapat hasil. Tapi saya bisa ulangi lagi, yang pertama adalah bukti pendaftaran yang harus ditandatangani itu pun didapat dari hasil website, mm-hmm, itu sebagai kartu pendaftaran. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi adalah kartu keluarga. Yang ketiga surat keterangan lulus, mm-hmm, SMP atau ijazah bagi yang lulusnya tahun 2006 ke bawah. Terus ijazah SD, ijazah SD yang sudah fotokopi yang dilegalisir.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada KIP itu yang harus disiapkan, ditambah lagi dengan fotokopi kartu apa KTP kedua orang tua.
0: Oke, baik. Jadi seperti sistem pendaftarannya ya, untuk verifikasi ulang juga untuk siswa baru. Nah tadi ketua juga sempat singgung nih terkait dengan membantu siswa yang mungkin mengalami kesulitan ya, dalam pendaftaran. Ini sistemnya adalah online. Nah ini bagaimana nih?
2: Ya itu sudah dijelaskan juga, tapi kita sudah bangun namanya posko.
0: Oke.
2: Di sekolah yang butuh apa informasi bisa kita fasilitasi dan bisa mereka minta bantu juga, kita fasilitasi juga dengan pertimbangan bahwa mereka yang dari kampung dan segala macam, kita tetap bantu untuk itu. Yang jelas kalau ada masalah di website itu juga sudah ada nomor kontak yang siap 24 jam.
0: Wah.
2: Karena memang kalau online itu kelebihannya seperti itu. Di mana saja bisa, di tempat mana saja juga bisa. Jadi kita harus tetap standby untuk mendampingi itu.
0: Apalagi yang di kampung-kampung ya. Masalah jaringan juga jadi masalah.
1: Nah,
0: untuk websitenya di mana Pak? Mungkin bisa disampaikan?
2: Ya, di websitenya itu smkepiswakpark.ppdb.app.web.id.
0: Oke, baik. Atau mungkin bisa menghubungi kontak mana Pak? Mungkin salah satunya. Siapa tahu juga ada yang mendengar di siang hari ini.
2: Saya sendiri sebagai bisa juga nanti Ibu Nur.
0: Oke.
2: 081 357 0633 83, itu sudah ada di website saja. Pada saat dibuka website sudah informasi sangat jelas kita paparkan di situ.
0: Baik, saya ke ketua panitia kembali nih Ibu Nur. Nah Ibu Nur, mungkin yang pastinya punya strategi ya dari panitia ini dalam menarik minat calon siswa. Nah strategi apa yang dilakukan nih bahwa SMK Yapis memberikan peluang ya dan juga mengembangkan prestasi mereka.
1: Selamat. Iya. Tentunya ketika kita bicara tentang strategi berarti semua harus kita kerahkan. Iya. Yang pertama adalah dari siswa sendiri. Bapak Ibu Dewan Guru SMK Yapis Afak, dan yang paling terpenting ini teman-teman alumni nih.
0: Iya. Ini wajib ya.
1: Kami sangat bersyukur bahwa teman-teman alumni dari SMK Yapis Afak itu selalu mensupport apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, sehingga mereka juga bantu untuk membagikan, mempromosikan sekolah kita. Apalagi ketika ada alumni-alumni yang berhasil ya.
0: Iya, yang sukses nih.
1: Iya. Ketika ada alumni-alumni yang berhasil itu selalu menjadi ikon penyemangat untuk anak-anak kami yang berada di SMK Yapis Afak maupun yang nanti baru bergabung di SMK Yapis Afak. Karena dengan adanya ikon ini ada satu ketertarikan, pasti keinginan untuk kita seperti mereka. Itu yang pasti paling utama. Dan juga kita alhamdulillah di SMK Yapis Afak, walaupun terkait dengan beasiswa, walaupun itu ada dari afirmasi, tapi alumni kita juga tetap andil. Salah satu kan Bahlila Dahlia tahun ini juga memberikan beasiswa untuk adik-adiknya yang berada di SMK Yapis Afak di tahun pelajaran 2026-2027, karena memang beasiswa yang sebelumnya tahun ini juga sudah selesai. Anak-anak kita sudah selesai, sehingga yang baru juga masuk ini juga merupakan salah satu keinginan dari orang tua ketika mendengar, apalagi mungkin teman-teman alumni yang anaknya mau masuk. Pasti itu adalah karena mau dibilang selama ini berjalan bagus ya untuk beasiswanya, tidak ada kendala sampai dengan selesai. Selanjutnya yang menjadi bahan promosi kan selama ini kalau kita lihat anak-anak kita yang saat ini lagi gencar-gencarnya juga itu anak-anak kuliner ya. Kalau kita lihat video-video mereka, karena memang ketika mereka UKK, uji kompetensi keahlian itu adalah dari pengujinya itu adalah dari Chef Grand Papua. Artinya ini memberikan kredibilitas ya untuk anak-anak kita yang masuk di jurusan tata jurusan kuliner. Saya masih ingat boga-boga terus.
3: Karena dulunya jurusan boga.
1: Iya, karena dulu kan tata boga.
3: Tata boga. Setelah itu diganti.
1: Iya, jurusan kuliner. Dan alhamdulillah ini juga tentang PKL, saya lupa. Mm-hmm. PKL ini adalah salah satu promosi karena setiap tahun PKL kita ini ada yang keluar daerah.
3: Oke. Okay. Misalnya kemana ini?
1: Iya, dari kalau tahun kemarin itu kita ada di Jawa, Makassar.
3: Oke, itu untuk jurusan?
1: Semua jurusan. Semua jurusan. Kita memberikan kesempatan. Sistemnya memang ada yang kita lihat dari jalur prestasi. Terus yang kedua, kita bisa memberikan kesempatan kepada orang tua yang mau anaknya juga PKL di luar, terus boleh membiayai anaknya. Kami mengikut sertakan sekolah, tugasnya itu adalah memberikan fasilitas berupa tempat PKL. Tentunya tempat PKL yang dipilih ini bukan kaleng-kaleng.
3: Oke. Okay.
1: Tempat PKL
3: boleh disampaikan ya. Karena saya juga penasaran nih tempat PKL-nya nih.
1: Iya. Kalau untuk kuliner pasti yang kita pilih itu adalah restoran-restoran besar. Supaya anak-anak kita ketika mereka PKL di sana, mereka mulai belajar, mulai dari dapur sampai dengan pramusajinya. Yeah. Itu mereka ininya di situ. Kalau untuk anak-anak yang akuntansi, pemasaran dan administrasi perkantoran atau MPLB, itu mereka di Kala Group.
3: Oke.
1: Iya.
3: Boleh dijelaskan lagi Kala Group itu apa?
1: Iya. Kalau Kala Group berarti kita sudah tahu itu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Yusuf Kala ya. Okay, banyak ya pergerakan-pergerakan mereka, dan salah satu kita itu adalah di Kala Beton. Okay. Berarti bagaimana itu cara pembuatan beton-beton. Ternyata alhamdulillah anak-anak kita kemarin sampai ada yang dibilang bahwa kalau seandainya mereka memberikan rekomendasi untuk nanti mereka selesai SMK, apabila selesai kuliah boleh datang untuk bekerja di tempat yang tersebut. Itu ada rekomendasi-rekomendasi yang mereka bawa pulang. Untuk anak-anak TKJ itu mereka juga di apa namanya?
4: Saya lupa.
1: Rita ini yang memang itu tempat untuk anak SMK untuk PKL.
3: Oke, oke.
1: Iya, untuk laptop dan sebagainya. Kalau untuk anak-anak DKV, mereka di Tapada. Iya, Tapada Group itu untuk desain-desain. Kalau sana kan Tapada itu besar. Jadi untuk desain itu anak-anak ada di Tapada Group, desain komunikasi visual. Begitu juga ketika yang ada waktu itu, ya. Selanjutnya untuk anak-anak busana.
3: Busana.
1: Kalau busana ini memang tempatnya
3: banyak
1: sudah.
3: Banyak nih, kalau yang busana ini banyak.
1: Tapi kalau busana yang kita pilih itu memang di tempat yang dibilang pemiliknya itu memang yang sudah familiar dengan SMK, malah menjadi penguji, tetapi itu adalah brand-brand besar yang memang memberikan apa untuk anak-anak yang ketika ada di sana, ketika datang itu kita sudah tidak apa, tidak ragukan
3: ragu
1: mereka.
3: Lagi, ya.
1: Jadi anak-anak busana yang kalau ada di sana itu kalau mereka kembali kita tidak pernah ragu.
3: Karena memang sudah menguasai dasar.
1: Dan memang di sana itu yang kita pilih itu yang karena memang kita kemarin itu sempat kerjasama ketika kita berada di proses SMKPK ya, SMK unggulan, pusat keunggulan, sehingga kita memang bekerja sama dengan beberapa beberapa industri di luar dari Kota Fakfak. Bali juga kami sempat. Bali itu ada Duiko Fashion. Itu kalau Duiko itu sudah sampai dengan taraf nasional ya, internasional. Duiko Fashion, terus kita juga ada di Bali Garment. Itu sudah yang skala-skala yang nasional, internasional. Artinya kita ingin memberikan pengalaman buat anak-anak kita. Itulah yang menjadi bahan promosi kerja nyatanya yang dilihat. Jadi untuk anak-anakku yang ada di SMK Yapis Fakfak juga saat ini, sebenarnya waktu-waktu kalian berada di SMK Yapis Fakfak itu adalah kesempatan untuk kalian bisa menggali ilmu lebih. Artinya lebih bahwa semua itu tidak bisa kita bergantung kepada guru, kita tidak, tapi kemampuan, kemauan kita, karena apalagi saat ini anak-anak kita tidak melek dengan teknologi ya. Jadi apa yang menjadi keinginan mereka, sebenarnya mereka juga bisa belajar secara langsung sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki nantinya.
3: Oke, baik, luar biasa ya, ini perjalanan yang sangat luar biasa untuk adik-adik yang mau masuk, yang mau bergabung dengan SMK Yapis ini. Tentunya tempat kerja praktiknya juga luar biasa, boleh boleh keluar, boleh di Fak-Fak saja. Yeah. Tergantung dari siswa, gitu ya.
1: Yeah.
3: Baik. Kita juga masih undang Anda pendengar yang mau bergabung, boleh silakan di 081-1495-9490. Masih saya temani Anda semuanya di Kita Indonesia pada siang hari ini, dan Anda juga dapat ikuti siaran kami melalui YouTube RRI Official. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih ragu dan bimbang, boleh ya. Masih ada ketua panitia di sini dan juga ada seksi pendaftaran. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita break dulu sebentar ya. Kita nikmati dulu satu persembahan dari Budi Doremi, spesial untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, masih saya temani Anda semuanya di Kita Indonesia. Dengan topik kita siang hari ini, PPDB SMK Yatus Fakfak menyiapkan generasi siap kerja dan berprestasi. Masih ada Ketua Panitia, ada Ibu Nur Haini, SEMM, dan juga ada Pak Saban Bakri, SPDMM, selaku seksi pendaftaran. Baik, saya ke Pak Saban dulu. Pak Saban, ini untuk penerimaan di SMK Yatus Fakfak ini, pakai kuota atau seperti apa?
4: Oke, sesuai rapat panitia, bahwa masing-masing jurusan itu tetap memiliki kuota. Di mana masing-masing jurusan yang ada 7 itu, 7 jurusan tersebut atau program studi itu, itu masing-masing maksimal 40.
3: Oke.
4: Selain kalau MPLD, karena kita bikin paralel, jadi 80.
3: Ya 360 semuanya, iya. Tapi kalau memang ada yang mau mendaftar lagi setelah kuota itu terpenuhi, apa masih boleh diterima karena saking tertariknya ya?
4: Itu serahkan ke Ketua Panitia.
3: Oke, baik, kita serahkan ke Ketua Panitia, ya boleh, silakan.
5: Iya, kalau sudah memenuhi batas kuota, minta maaf sebelumnya, izin, kami tidak bisa menerima karena sudah melebihi batas kuota. Jadi untuk itu kami memberikan kesempatan kepada anak-anak kami yang saat ini di kelas 9 dan kelas 9 SMP dan MTS. Kami sudah membuka ruang dari tanggal 18 sampai nanti tanggal 29 nanti. Kami sengaja memberikan jaraknya agak lama supaya memberikan kesempatan untuk anak-anak kita yang tadi kita bilang kepingin sekolah di SMK tapi jauh jaraknya, mau daftar dari sana jaringan susah, kendala-kendala jaringan, nanti mau upload upload berkas. Salah upload, mau edit bagaimana, mau upload ulang bagaimana. Jadi dengan rentan yang agak lama ini kan memberikan kesempatan ini sehingga anak-anak kita yang memang dari segi jarak, kalau tidak bisa diakses di sana, boleh datang ke sekolah. Kami tetap menyediakan waktu, ruang pertolongan ya.
3: Pasca pertolongan.
5: Iya, untuk membantu anak-anak kita yang mendaftar di SMK Yatus Fakfak. Karena kemarin saja kendalanya baru mendaftar, karena mungkin pada saat pembukaan mungkin jaringan
3: ya.
5: Pokoknya itu kita dapat telepon terus.
3: Oke. 24 jam masalahnya.
5: Iya. Oke. Okay. Ditelepon, dibilang ini bagaimana, tidak bisa ini, nama salah, tempat tanggal lahir. Apa? Tempat lahirnya salah. Bagaimana cara merubah? Kenapa kita tidak bisa merubah? Begitu. Jadi itu adalah kendala-kendala teknis yang memang kita alami. Terus ketika masuk mungkin salah pilih. Mau masuk sudah tertutup prestasinya, yang terbuka reguler, mereka masuk di prestasi langsung sambungannya adalah cetak kartu, padahal belum ada identitas yang diisi. Itu kendala-kendala seperti itu. Makanya sehingga yang tadi Pak Saban sampaikan bahwa ada nomor kontak yang tadi ditanya, memang itu harus standby karena ketika ada kendala-kendala seperti ini harus kita cepat memberikan solusi.
3: Oke, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini seperti apa untuk tahun ini? Apakah masih sama dengan tahun kemarin atau tahun ini?
5: Kalau tahun kemarin ini lokal ya penerimaannya, tidak online. Kalau kita palingan yang harus standby itu memang teman-teman di seksi penerimaan. Harus standby sampai 29 selesai. Mau lebaran, mau apa, standby. Karena kan otomatis anak-anak kita kalau macam kita low respon, itu tuh berarti HP itu non-stop bunyinya. Jadi ketika kita lihat sudah 2-3 kali, cepat harus direspon. Kalau tidak bisa sampai dengan berkali-kali. Artinya kalau dengan seperti ini kan memberikan atensi untuk mereka, perhatian bahwa memang mereka ingin mendaftar. tetapi terkendala dengan teknik, terutama itu masalah jaringan ya.
3: Jaringan.
5: Iya.
4: Okay. Jadi saya tambahkan.
3: Boleh, silakan.
4: Ini sangat penting untuk bisa juga dengar bahwa memang dengan adanya online ini, kami merasa dengan kendala-kendala yang sudah disampaikan oleh kita penelitian, kayaknya faktor utama juga adalah kurangnya literasi digital.
3: Ini jadi, bagaimana solusinya?
4: Oke, makanya kita dengan adanya ini karena memang banyak mereka tidak membaca apa tujuan dengan
3: ya, okay.
4: langsung masuk. Padahal aplikasi ini kita sudah buat dengan mempertimbangkan tidak terlalu ribet, sangat simpel, tinggal masukkan. Kalau di tempat lain atau di sekolah-sekolah lain harus buat akun.
3: Oke, okay, iya, ada akun sendiri.
4: Kalau mau resep itu harus masuk ke email masing-masing. Kita tidak mau ambil seperti itu karena menganggap bahwa itu nanti semakin ribet lagi.
3: Iya, makin repot orang.
4: Iya, betul sekali. Jadi sehingga kita berpikir bahwa pendaftaran online untuk SMK Episkopal itu sangat mudah. Terus untuk bagian upload-uploadan itu tidak terlalu membutuhkan kilobyte atau size dari file itu sangat besar. Jadi lebih simpel. Tapi namun kendala yang tadi kami sampaikan bahwa memang literasi di Kabupaten Papua ini literasi digitalisasinya itu
3: iya, karena malas untuk membaca iya, sebenarnya.
4: Jadi dengan kendala seperti ini kita siap ini HP terus gitu.
3: Oke, jadi siap sedia ya Pak. Oke, okay. Baik seperti itu. Ibu Nur mungkin ada mau ditambahkan lagi ya.
5: Kalau untuk masalah kendala yang sudah disampaikan oleh Pak Saban juga tadi, kendalanya memang yang terjadi demikian hari dari kemarin sampai dengan hari ini itu yang terjadi. Makanya kita bisa sampaikan. Mungkin apa mereka terlalu cepat takut jangan sampai sudah tertutup begitu karena ini kan online mereka tahu bahwa ketika dibilang kuota berarti ketika sudah mencapai kuota langsung tertutup sehingga terjadi kendalanya seperti itu. Jadi kalau senanya yang mendaftar contohnya di TKJ 40 langsung dengan demikian otomatis kuota tertutup kuotanya untuk sementara langsung tertutup begitu. Jadi tidak memberikan akses untuk yang lain masuk. Itulah yang mungkin mereka setelah daftar dulu, yang penting daftar dulu, yang penting setelah itu baru tinggal tanya ini kenapa ini pasti bisa diselesaikan.
3: Baik, itu kendala-kendala yang dihadapi, namun bisalah untuk diatasi untuk sementara.
5: Sementara ini waktu. Semua aman sampai dengan hari ini, alhamdulillah aman.
3: Aman ya. Baik, untuk target sekarang sudah mencapai kota atau belum?
5: Masih belum mencapai kuota karena
4: dua hari ya?
5: Iya, karena anak-anak SMP ini kan rata-rata mereka chatnya, orang tuanya chat, ibu kalau kita belum punya surat keterangan lulus bagaimana? Karena kan mereka belum dengar hasil ya, mereka dengar hasil itu adalah di tanggal 2 Juni nanti, masih bulan depan. Makanya kita selalu bilang tidak apa-apa, pakai itu apa surat keterangan mengikuti ujian. Nah, kalau kita belum punya SKKB bagaimana? Terus ditanya bagaimana nanti kalau macam sudah selesai terus kita mengedit ulang itu bagaimana? Nah, itu yang mungkin mereka masih dalam taraf-taraf yang itu kita belum dengar hasil, kenapa kita supi daftar?
3: Iya, takutnya begini nama takutnya di situ. Jadi tidak apa-apa, masalahnya untuk berkas mungkin nanti menyusul daftar dulu setidaknya.
5: Makanya kita juga ada kasih ruang untuk nanti di tanggal berapa bulan Juni tanggal untuk pendaftaran ulang.
4: Tanggal 10 Juni.
5: Iya, itu kita pendaftaran ulang itu karena kita berpikir bahwa kan 2 Juni sudah selesai, otomatis sudah memberikan kesempatan anak-anak untuk mengurus. Sehingga ketika mereka datang kembali lagi untuk pemberkasan yang untuk secara fisiknya semuanya sudah bisa diserahkan.
3: Baik. Jadi mulai sekarang lah berlomba-lomba ya. Yang pastinya kontaknya selalu 24 jam. Baik. Saya masih ke Ibu Nur. Ibu Nur, bagaimana sekolah membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri sehingga PKL yang tadi juga berjalan walaupun di Kabupaten Fafak sendiri kita tahu dunia industri sangat kurang ya atau sangat tidak ada lah ya. Nah ini seperti apa?
5: Jadi kalau kita bicara link and match itu berarti kita bicara rohnya SMK.
3: Ya, kita sekarang masuk ke rohnya ini.
5: Karena kalau dunia industri, dunia kerja itu tidak ada berarti kita bukan SMK. Jadi itu yang menjadi pokok poin penting. Dan alhamdulillah kita sejak mulai dari tahun pertama kita mendapat program pusat keunggulan, kita sudah diberikan akses oleh pemerintah pusat. Karena memang ada bantuan khusus untuk peralatan yang turun, terus ada bantuan untuk pembelajaran. Di samping itu karena ada pendampingan, karena kami pendampingan pertama dari IDB Bali, maka mereka membuka kita jalur-jalur untuk yang berada di Bali.
3: Okay.
5: Nah, jadi kita MOU dengan yang ada di Bali untuk bekerja sama supaya bisa mengadopsi apa yang kira-kira bisa diterapkan di sekolah. Namanya itu teaching factory ya, membawa dunia industri ke dalam lingkungan sekolah. Jadi untuk saat ini untuk mempersiapkan anak-anak kerjasamanya, kemarin juga sebelumnya kita sudah dengan beberapa instansi pemerintah yang menjadi mitra kita dalam UKK untuk bagaimana kita bisa menyelaraskan kurikulum untuk masing-masing jurusan, karena memang itu adalah hal yang paling terpenting. SMK tanpa kolaborasi dengan industri itu kita tidak ada apa-apanya. Tapi ketika SMK mampu berkolaborasi dengan industri luar, maka ruhnya kita itu ada di situ. Karena kita ingin mempersiapkan anak-anak kita sesungguhnya adalah keterampilan hard skill dan keterampilan soft skill mereka.
3: Baik, akhirnya saya ingin tahu keuntungan bagi siswa setelah bergabung dari SMK Yapis.
5: Kebetulan yang dulu di sini alumni ya.
3: Nah, boleh. Nah, ini yang pas ya, pas ya. Silakan nanti dari Ibu Nur sama Pak Saban, boleh silakan keuntungan yang didapatkan.
5: Baik. Jadi jujur saja, karena saya ini kebetulan saya jurusan akuntansi. Ini awal ya, ya. Ketika saya saya merasa menjadi siswa nih ya di tahun 96. Ketika saya itu dari jurusan akuntansi, kebetulan diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan untuk S1-nya di UNCEN, jurusan manajemen konsentrasi keuangan. Di situ saya merasa bahwa ternyata saya tidak rugi. Saya sekolah di SMK Yapis Fakfak. Saya kira teman-teman saya ini semua jago akuntansi. Ternyata kami dari jurusan akuntansi SMK Yapis Fakfak itu, ketika bicara tentang akuntansi zaman dulu ini ya.
3: Zaman
5: kita waktu itu. Itu luar biasa. Materi yang diberikan di manajemen itu rata-rata adalah materi kita di SMK, mau pajak, mau akuntansi dasar, keuangan, analisis rasio, itu kami sudah dapat. Jadi seperti kita hanya mengulang kembali. Itu keuntungan. Terus yang kedua, dia punya jujur saja, kalau di SMK mungkin cara membangun pola keluarga kita yang mungkin itu agak sedikit kuat, mungkin karena kita merasa bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membangun? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melihat? Jadi rata-rata alumni SMK itu kita sangat bersyukur persaudaraannya begitu kuat, melihat ke SMK tidak sebelah mata. Ketika mereka diberikan kelebihan, totalitas mereka berikan untuk sekolah juga, atau mungkin karena kita sekolah swasta ya. Jadi
3: itu keunikannya mungkin.
5: Itu keunikannya bahwa kalau bukan kita yang melirik, siapa lagi yang akan melirik sekolah. Tapi kalau untuk anak-anakku, dan di SMK itu kan yang namanya pembelajaran seperti biasa ada, adaptif, normatif, dan tapi ada ekstra-ekstra kurikuler juga. Yang menunjang.
3: Apa saja itu boleh di
5: ekstra kurikuler itu yang adalah untuk menunjang, membentuk karakter anak, terus menggali kemampuan potensi peserta didik. Itu yang mungkin kalau ada anak sudah mulai begitu ekskul, kedekatannya itu lebih dekat lagi. Jadi ketika ada masalah, itu salah satu keunikan ini. Ketika ada masalah, bisa langsung curhat dengan Bapak Ibu guru siapa saja yang dianggap itu bahwa bisa memberikan solusi. Jadi keterikatan emosional, sosialnya itu yang luar biasa kalau untuk kami di SMK Yapis Fakfak. Dan rata-rata kami mengenal maksudnya
3: karakter
5: rata-rata seperti itu. Dan mereka juga mengenal karakter Bapak Ibu guru. Mungkin dari cara melirik, melihat, mereka sudah tahu.
3: Pastinya Pak Saban juga punya cerita unik. Boleh silakan Pak.
4: Oke, terima kasih. Kumpul-kumpul alumni. Baik. Benefit yang didapat dari apalagi kalau SMK Yapis Fakfak, saya juga sangat terasa sekali. Terus terang pada angkatan 2001 itu saya melanjutkan kuliah itu di Sulawesi Selatan, Makassar, dan apa yang saya dapat itu luar biasa.
3: Iya. Tapi bocoran sedikit Pak, ya. Jurusan apa Pak?
5: Sama ya.
3: Oke, baik.
4: Dan itu pun saya melakukan pendaftaran di salah satu universitas negeri juga yang luar biasa persaingannya, dan saya rasa bahwa dari SMK ini Sukabumi itu bukan kaleng-kaleng. Karena kita lihat bahwa kalau kita bicara bukti itu kan warga masyarakat juga ketahui bahwa alumni-alumni dari SMK yang Sukabumi sudah sangat bagus. Namun saya tekankan lagi bahwa memang SMK itu kan ada 3 goal yang harus dia dapat.
3: Oke, goal yang pertama.
4: Yang pertama kan dia bekerja, harus wajib bekerja. Yang kedua berwira swasta.
5: Lanjutkan.
4: Yang ketiga adalah kuliah. Dan tiga-tiga itu bisa karena memang dalam proses pembelajaran SMK itu lebih banyak praktik ketimbang secara teoritis. Beda dengan SMA atau
3: sekolah-sekolah yang lain. Itu perbedaannya ya.
4: Dan lanjut lagi memang kalau kita ketahui bahwa memang SMK itu dibuat kurikulum nya juga itu memang siap kerja, karena memang ada istilahnya SKKNI. Itu yang buat itu bukan praktisi pendidikan, tapi praktisi dari dunia usaha.
5: Dunia usaha. Okay.
4: Dan memang yang jadi persoalan di Papua itu seperti tadi Bu Nur sampaikan, memang tidak stakeholder dari sekolah, pemerintah daerah, para kayak pengusaha dan segala macam itu kurang melek untuk melihat itu. Padahal di daerah-daerah lain itu mereka menyiapkan ruang untuk SMK, bagaimana mereka menyiapkan sebagai tenaga kerja mereka.
3: Iya.
4: Jadi sehingga pada saat
3: generasi yang siap bekerja ya, baik.
4: Jadi kalau semua pelajaran itu kita siap kerja untuk itu, tapi ya itulah lihat kesempatan, dan memang pemerintah juga sebagai stakeholder yang utama, mereka harus memang jeli melihat itu.
3: Iya.
4: Dimana sekolah itu kan kalau kita berpikir secara logika, lulusan itu kan tidak akan berhenti, apalagi SMK. Tetapi peluang kerja untuk industri-industri kan makin sedikit, ya, sehingga terjadi kesimpangan di situ. Tapi jangan khawatir kalau masuk SMK harus fokus.
3: Iya. Jalan itu. Dijambing deh ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sangat menarik sekali kalau kita berbicara seputar SMK Yapis ya, dengan berbagai program yang sangat luar biasa jurusan. Tapi ada rencana untuk penambahan jurusan Bu?
5: Kita menambah jurusan ketika kita melihat kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena jurusan kuliner kemarin dibuka, kita menangkap peluang itu adalah dari Pupuk Kaltim.
3: Okay.
5: Jadi ketika Pupuk Kaltim buka, pasti mereka membutuhkan adalah
3: juru masak
5: juga, koki. Sedangkan kalau juru masak ini ambil dari luar lagi, kita tidak siapkan, kan sungguh sayang. Makanya disiapkan. Makanya kita berharap mudah-mudahan ketika ada industri-industri masuk di Kabupaten Fakfak, pemerintah daerah juga harus bisa memperhatikan tamatan-tamatan, lulusan-lulusan, harus ada skala perbandingan prioritas lah. Dari Fakfak itu berapa, dari luar itu berapa, sehingga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang lulus SMK, dia tidak melanjutkan tetapi dia bisa bekerja. Itu adalah salah satu peluang yang harus mereka miliki.
3: Baik, mungkin harapannya ke depan seperti apa Ibu? Saya ke Ibu dulu selaku ketua panitia ya, tentunya dengan harapan target selalu bisa tercapai ya, mudah-mudahan.
5: Ya, untuk anak-anakku dari Tomage sampai Karas Pulau 3, khususnya kelas 9 SMP atau MTS, ketika ingin bermimpi, bermimpilah bersama kami di SMK Yapis Fakfak. Kami tidak menjamin menentukan pilihanmu, tetapi kami akan menjamin bersama kami, kita bisa bersama-sama melangkah untuk meraih sebuah impian. Jadi pilihlah SMK Yapis Fakfak.
3: Okay. Silakan Pak Sabar.
4: Ya, harapan kami itu bahwa memang kami siap menampung apa saja dari lapisan masyarakat apa saja, karena memang hakikat daripada pendidikan itu adalah ingin merubah dari yang belum tahu menjadi tahu. Jadi jangan ragu dengan SMK Yapis Fakfak. Kalau kalian belum tahu sesuatu, masuk saja SMK Yapis Fakfak dan akan berhasil dengan cukup baik.
3: Iya. Mungkin Pak Saban bisa ulang lagi untuk waktu pendaftarannya, Pak Saban?
4: Ya, waktu pendaftaran untuk sekarang karena prestasi sudah ditutup.
3: Reguler
4: yaitu dari tanggal 20 sampai 29 Mei.
3: Oke.
4: Nanti kalau masalah yang lain ada tersedia di website.
3: Baik. Websitenya mungkin bisa diulang lagi, Pak.
4: Untuk websitenya yaitu smkyapiswakwak.ppdb.app.web.id.
3: Oke, baik Ibu Noreni, terima kasih banyak. Semoga sukses selaku Ketua Panitia.
5: Sama-sama, terima kasih banyak. Saya juga mau salam-salam dulu buat teman-teman guru yang ada di SMK Yapis Fakfak, terutama yang ada di posko pendaftaran. Ada Abang Idris, ada Abang Api, ada Abang Franky, dan tentunya ada Mbak Tasya. Semangat.
3: Semangat 24 jam ya. Oke. Terima kasih juga Pak Saban sudah bersama kami, sudah berbagi informasi terkait dengan PPDB SMK Yapis Fakfak. Sukses selalu dan mudah-mudahan di tahun depan bisa menambah lagi jurusan-jurusan.
5: Amin.
3: Baik pendengar, sampai di sini dulu. Saya temani Anda di Kita Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji 13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax.

Max. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Selama siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya di hari ini. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda ya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang hingga nanti menuju ke pukul 12. Kami yang bertugas pamit di ruang dengar Anda. Selamat siang juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Baiwo adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah, tetapi sebenarnya mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat empatik dan reflektif, memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Baiwo.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Bang Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pondok pesantren didorong harus mampu mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada pihak luar. Kemandirian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan lingkungan pesantren. Pembentukan koperasi pesantren dimaksud agar seluruh kebutuhan santri dapat dipenuhi secara mandiri dari lingkungan pondok. Konsep tersebut dinilai menjadi langkah penting memperkuat ekonomi umat berbasis pesantren. Ia menjelaskan koperasi pesantren dibentuk sebelum menjamurnya usaha retail modern di berbagai daerah Indonesia. Ya, karena itu pesantren saat ini menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus kebutuhan masyarakat sekitar. Manarul mengatakan potensi ekonomi pesantren sangat besar karena memiliki jaringan santri dan wali murid yang luas. Menurutnya, seluruh unsur tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan koperasi pesantren. Menurutnya, koperasi pesantren tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan santri, tetapi juga melatih kemampuan kewirausahaan generasi muda. Ya, dengan begitu, alumni pesantren diharapkan mampu bersaing dalam dunia usaha nasional. Ia menyoroti masih minimnya pengusaha besar dari kalangan pesantren dan umat Islam di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dalam pembangunan ekonomi nasional. Ya, Manarul menilai pesantren memiliki peluang besar melahirkan pengusaha, birokrat, dan pemimpin masa depan bangsa. Menurutnya, pendidikan pesantren selama ini terbukti mampu membentuk karakter moral yang kuat. Penguatan ekonomi pesantren, katanya, harus berjalan seiring dengan program pemerintah dalam memperluas koperasi nasional. Ya, karena itu, Inkompetren disebut ya siap mendukung program koperasi merah putih yang sedang dikembangkan pemerintah. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi berkurang.
1: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km. Dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan, pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala. Namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi katanya mau makan apa?
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah. Dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena katanya punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi katanya di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang. Orang kasih rusak, jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama. Apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: RRI Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif. Indonesia RRI menyapa, satukan asa
2: dari desa sampai kota. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya teman Anda semuanya di siang hari ini yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan cuaca cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ini, pendengar, yang mana masyarakat Indonesia saat ini dihantui rasa ketakutan penyalahgunaan data pribadi di era digital. Terlebih belakangan ini marak kasus penyalahgunaan nik KTP milik orang lain untuk diajukan pinjaman online atau pinjol. Simak cara cek status KTP digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak dalam yang mana modus kejahatan ini biasanya terjadi akibat kebocoran data pribadi, penyalahgunaan foto KTP yang pernah diunggah ke platform tertentu. Pemerintah melalui OJK menghimbau masyarakat perlu secara berkala mengecek apakah identitas yang digunakan untuk aktivitas pinjaman atau kredit tanpa izin. Salah satu cara utama untuk mengetahui KTP digunakan untuk pinjaman adalah melalui layanan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Nah, lewat ini nantinya masyarakat dapat melihat riwayat kredit dan pembiayaan yang tercatat atas nama pribadi masing-masing. Nah, berikut cara cek status KTP digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak. Yang pertama, masukkan ke dalam resmi IDEPKU OJK di https://idepku.ojk.go.id. Pilih menu daftar, isi data diri lengkap termasuk jenis debutir, kewarganegaraan, jenis identitas, dan nomor identitas atau NIK. Unggah foto identitas dan selfie sesuai instruksi yang diminta, klik ajukan permohonan. Setelah berhasil, Anda akan menerima nomor pendaftaran. Hasil pengecekan biasanya akan dikirimkan ke email terdaftar dalam waktu sekitar 1 hari kerja. Ya, melalui SLIK OJK, masyarakat dapat melihat apakah ada fasilitas kredit aktif atas namanya, baik itu dari perbankan maupun lembaga pembiayaan resmi. Namun perlu dicatat, tidak semua layanan pinjol ilegal tercatat dalam sistem ini. Iya, adapun cara cek lewat aplikasi pinjol legal, selain melalui SLIK OJK, Anda juga bisa melakukan pengecekan langsung secara mandiri di aplikasi pinjol legal yang sesuai terdaftar dan diawasi oleh OJK. Adapun caranya, Anda dapat download aplikasi pinjol resmi yang dicurigai, pilih menu login atau opsi lupa password. Masukkan nomor ponsel atau email yang bisa Anda gunakan. Cek apakah pernah ada akun yang terdaftar menggunakan identitas Anda. Baik, itu dia satu informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: MHz, Program 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di Fak Fak siang ini, Kamis 21 Mei 2026, menggantikan rekan Hatijah Baco yang sudah temani Anda ya dengan berbagai segmen. Kita bersama di musik tradisional dan budaya dengan satu persembahan lagu dari daerah Toraja. Membawa kita pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat berapa saja di suasana siang hari ini, baik itu Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya ataupun yang tengah menikmati suasana istirahat ya, sebelum nantinya Anda kembali ke tempat tugas untuk melanjutkan menyelesaikan segala rutinitas di sepanjang hari ini. Pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dan juga nanti ada informasi hingga menuju pada pukul 13 waktu Indonesia Timur saat kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Asabai maju musik ede syetana karo, ima ede diring manggis.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah

0: Zaman yang serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

Cerita Indah, salah satu lagu yang baru saja berlalu, lagu pop Ambon populer ya dari Vicky Salamor berkolaborasi dengan Freshly Nicky Julu. Lagu tersebut menceritakan tentang kerinduan mendalam atas pasangan yang telah tiada dengan harapan bertemu kembali di surga. Ya, pendengar, kami masih hadirkan pilihan lagu daerah, tapi kami juga punya informasi untuk Anda ya. Ini tentang daun pisang. Pasti semua sudah tahu ya, yang namanya daun pisang merupakan salah satu bagian tumbuhan yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, selain mudah ditemukan, daun pisang juga sering digunakan ya dalam berbagai kegiatan sehari-hari, terutama dalam bidang kuliner dan tradisi budaya. Kehadirannya yang sederhana ternyata memiliki nilai yang sangat penting dan telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam budaya masyarakat Indonesia, pendengar, daun pisang sering dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan tradisional. Penggunaan daun pisang dipercaya mampu memberikan aroma khas yang membuat makanan terasa lebih lezat. Berbagai makanan seperti lemper, lontong, pepes, dan nasi bakar menjadi contoh hidangan yang identik dengan balutan daun pisang. Hal tersebut menunjukkan bahwa daun pisang memiliki hubungan erat dengan kekayaan kuliner Nusantara. Tidak hanya dalam kuliner, daun pisang juga digunakan dalam berbagai upacara adat dan kegiatan tradisional. Pada beberapa daerah, daun pisang menjadi bagian dari perlengkapan sesajen atau hiasan dalam acara tertentu. Penggunaan daun pisang melambangkan kesederhanaan, kesucian, dan rasa syukur terhadap alam yang telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Keunikan daun pisang juga terlihat dari sifatnya yang ramah lingkungan. Di tengah meningkatnya penggunaan plastik, daun pisang menjadi alternatif alami yang mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu, banyak masyarakat mulai kembali menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mempertahankan tradisi budaya. Selain memiliki nilai budaya, daun pisang juga mempunyai nilai estetika. Warna hijau alami dan bentuknya yang lebar membuat daun pisang sering dimanfaatkan ya sebagai dekorasi tradisional. Dalam penyajian makanan, penggunaan daun pisang mampu memberikan kesan alami, unik dan menarik sehingga banyak digunakan pada acara keluarga maupun festival budaya. Keberadaan daun pisang hingga saat ini membuktikan bahwa warisan tradisional tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman modern. Meskipun teknologi dan gaya hidup terus berubah, masyarakat masih mempertahankan penggunaan daun pisang karena nilai budaya dan juga manfaatnya yang tidak tergantikan. Hal ini menjadi bentuk pelestarian budaya lokal yang tentunya patut kita jaga bersama.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Pendengar, kenduri merupakan salah satu tradisi yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan budaya Melayu dan Nusantara. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai acara makan bersama, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, kenduri biasanya digelar pada berbagai momen penting, seperti syukuran, pernikahan, doa selamat, kelahiran anak, hingga peringatan hari besar keagamaan dan adat. Masyarakat berkumpul dalam suasana penuh kehangatan untuk berdoa, berbagi makanan, serta memperkuat tali silaturahmi. Makna utama dari sebuah kenduri adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rezeki yang diberikan. Melalui tradisi ini, masyarakat diajak ya untuk saling berbagi dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Hidangan yang disajikan pun menjadi simbol kebersamaan, di mana semua orang duduk bersama tanpa memandang perbedaan status sosial. Selain itu, kenduri juga mencerminkan nilai gotong royong yang masih kuat di masyarakat. Persiapan acara biasanya dilakukan bersama-sama, mulai dari memasak, menyiapkan tempat, hingga melayani tamu. Di era modern saat ini, tradisi kenduri tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Meski bentuk pelaksanaannya mulai menyesuaikan perkembangan zaman, nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa syukur yang terkandung di dalamnya tetap menjadi inti utama. Budayawan menilai kenduri bukan hanya sekadar tradisi adat, tetapi juga sarana memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pelestarian tradisi kenduri dinilai penting agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai budaya warisan leluhur.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Cewek Smart. Buku berjudul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya, sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai raport yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Secara umum, buku ini berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Sehingga, dengan membaca buku yang ditulis Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Di dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Demikian esensi buku berjudul Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarak.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans.

0: pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
1: Experience as well, having trophies.
0: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
2: I'm very happy for the team, for
0: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap Persib.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket sendiri rela datang tidak menonton, tidak punya apa-apa dulu di luar. Kita minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga kandang sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya bobotoh yang merayakan, tapi ada yang kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing asing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Nah, pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rin.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah. Wah, desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hadir lagi di hari ini Kamis 21 Mei 2026. Yuk para penggemar Dangdut dari Sabang sampai Merauke, ikutan gabung di 0811 495 9490. Ramaikan Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Bang Lei,
1: apa kabar Mbak Reva?
0: Aisyah di sini.
1: Oh, Mbak Aisyah ya siaran. Ini di udara namanya Mbak Reva.
0: Oke, kita ke lagu. Tapi sebelumnya Bang Lei sama siapa di situ?
1: Bang Lei sendiri saja yang ikut gabung nih.
0: Oh, sendiri saja. Oke, ini ada lagu ini Cynthia, Jangan Hanya Sandiwara. Nela Karisma 11-12, Iis Dahlia Bagai Ranting Yang Kering, Rido Roma Sekuntum Mawar Merah, Elvi Sukaisi Gula-Gula, Evita Mala Sayang, Happy Asmara.
1: Udah tuh Mbak Aisyah.
0: Yang mana?
1: Sekuntum Bunga Mawar Merah.
0: Oke, lagunya buat siapa nih Bang Lei?
1: Itu senangnya itu Bang Putra yang senang itu.
0: Bang Putra kah Bang Lei?
1: Bang Putra.
0: Oke, okay, lanjut salamnya ya Bang Lei. Sudah ada yang ketuk-ketuk nih.
1: Teman-teman yang bertugas. Selalu tetap semangat aktivitasnya. Terlalu juga untuk Bang Putra, Bunda Natalia dan juga Nur Jael. Mas Ria ya. Oke, okay, semua itu saja. Tempat udara dan penuh persahabatan. Sementara teman Bang Lei lagi cerah
0: ini lagi Maesha. Aktivitas kah atau lagi santai Bang Lei di rumah?
1: Kita Bang Lei lagi libur, besok baru dinas pagi.
0: Nikmati liburnya ya dengan Sekuntum Mawar Merah.
1: Oke,
0: okay,
1: Maesha. Pro Dangdut dan tetangga kita, selamat siang.
0: Iya, siang kembali Bang Lei. Ditunggu lagunya ya, Sekuntum Mawar Merah. Mau dikasihkan buat siapa nih Bang Lei? Halo, selamat siang Bang Luhut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut ya. Adalah kita. Iya, kita ketemu lagi. Lagunya mau yang mana nih Bang?
2: Itu yang
0: mana? Nela. Yang mana?
2: Nela
0: Karisma 11-12. Kamu selingkuh aku balas, katanya gitu ya.
2: Itu katanya si Nela, bukan.
0: Iya, katanya Nela hanya lagu ya. Saya hanya meneruskan begitu. Oke, okay. Salamnya buat siapa Bang?
2: Ya, karena ini ya, lagunya seru, jadi nggak bikin ngantuk. Oke, okay. Salam yang pertama buat Bang Lei, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Dengar, Bang Lei, Darin, Pak Junedi, Bang Samani, Bang Iwan, Pak Peri Butri, Mbak Lili, Bu Kristin, Bintang Pratama, Ahmad Irwan, ada Pak Widi, ada Ibu Natalia, Ibu Perida, Ibu El, Ibu Navika, Ibu Natalia, terus Pak Junedi, Bang Atu,
0: semuanya,
2: Ibu Jati dan semuanya. Ya, oke, okay. Buat saya siap-siap untuk sampai datang. Terima kasih yang dan bisa adalah kita. Terima kasih.
0: Horas, kembali kasih untuk Bang Luhut. Bunda El, selamat siang.
3: Selamat siang, sayang.
0: Apa kabar, Bun? Alhamdulillah. Cuacanya cerah. Oke, kalau cuacanya cerah, mau pilih lagu yang mana nih? Ada Ina Cynthia, Jangan Hanya Sandiwara, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Elvi Sukaisi, Gula-Gula, Evita Mala, Sayang.
3: Elvi Sukaisi.
0: Oke, okay, salamnya Bun.
3: Ini dengan Reva kan?
0: Aisyah. Revanya.
3: Di rumah.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa Bun?
3: Salam pertama tentu buat Aisyah. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lanjut pada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Ibu Farida juga, salam sehat di keluarga masing-masing. Saka Lili, Salam Manis Saka Lili, ada Yoga juga, Ibu Rosna, Ibu Margo, Ani, salam semuanya, Ibu Ani juga yang ada di Manado, Vika yang ada di Manado. Hai di Teluk Ambon Manis, salam sehat. Pak Darwin, Pak Tengah, Ahmad Irwan, ada banyak juga apa itu Yuri, Pak Freddy, bersama keluar, salam sehat. Pak Ujang Spawo di sana juga ada Pak Yuno, Pak Yati, Bang Sip, Pak
0: Amin,
3: semua sahabat sehat diberkati di keluarga.
0: Amin.
3: Makasih, selamat
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda L. 3 penelpon, 3 lagu ya. Dan yang mau gabung lagi mohon bersabar, kita dengarkan dulu pilihan lagu berikut ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sekuntum Mawar Merah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci, bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusurannya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemnaker 2026 dibuka, simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka dari tanggal 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bizhub Kemnaker, bizhub.kemnaker.go.id, dan dipastikan tidak dipungut biaya.

0: Saya sapa kembali penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, Nona Vika di Ambon. Lagi ngapain siang ini?
1: Gimana dok kakak, kenapa sedih sana di Ambon?
0: Lagi ngapain Nona Vika? Lagi santai kan?
1: Santai-santai
0: kayak di pantai ya. Lagunya mau yang mana nih? Ada Ines Cynthia, Jangan Hanya Sandiwara, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Evita Mala, Sayang, Happy Asmara, Iya Makasih. Yang mana?
1: Iya.
0: Lagunya yang mana?
1: Evita
0: Mala, Sayang. Oke, salamnya buat siapa, Non?
1: Iya, pertama-tama buat saya yang sebelas, nomor 11, Tuhan selalu menemani saya bersama.

0: Allah dah. Salam menyayang dengan lo, salam sayang selalu. Salam sehat sekeluarga, berluhut, menyanyi, jadi di engle, lagi lagi sang pertama, tak lagi motorke, tak lama dan ini, toto.
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Nona Vika. Halo, selamat siang Bang Putra Tega.
2: Selamat siang Pak Aisha. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kabar sehat toh?
2: Sehat Mbak Aisha.
1: Alhamdulillah.
2: Iis Dahlia saja.
1: Iis Dahlia bagai ranting yang kering. Mudah-mudahan
2: iya,
1: cepat turun hujan ya.
2: Iya, salam untuk yang sudah pada gabung. Salam sehat selalu dan juga yang lagi monitor. Selamat siang, salam sehat selalu juga dan salam kompak. Semoga terhibur di siang hari.
1: Iya.
2: Itu saja Mbak Aisyah. Selamat siang.
1: Mantap Bang Putra, singkat padat dan jelas ya. Salamnya tidak banyak-banyak begitu ya untuk semua tanpa terkecuali. Oke, mantap. Berikutnya halo Bunda Christine di Toli-Toli.
3: Halo, selamat siang Mbak Aisyah cantik.
1: Siang kembali, Bunda juga cantik. Lagunya mau yang mana?
3: Aduh Mbak Aisyah, sini lagi hujan deras Toli-Toli Mbak Aisyah. Saya baru pulang, baru sampai rumah terus hujan deras.
1: Hujan deras. Jadi lagunya mau yang mana nih di saat hujan?
3: Aduh tadi ada Evita Mala ya.
1: Iya, Evita Mala dengan judul Sayang. Itu ya?
3: Asik.
1: Asik.
3: Sayang buat semua ya penyiar-penyiarnya.
1: Oke, makasih Bu.
3: Bukan sayang sama satu orang.
1: Banyak-banyak sayang.
3: Oke
1: gitu.
3: Mbak Aisyah sudah masuk Putra Tengah ya?
1: Sudah, Putra Tengah barusan masuk tadi. Terus Bunda Christine.
3: Oh iya, oke. Salam-salam ya Mbak Aisyah.
1: Boleh, buat siapa Bun?
3: Yang pertama Ibu Maria ya, di Palembang, ayo gabung Ibu Maria. Ada Mbak Aisyah, Ibu Putri, Pak Freddy, Bang Cut, ada Ibu Mas Lia, Bintang Pratama, Pak Nasir, Pak Ambali, ada Ibu Alia, Kak Lili, Kak Anis, Pak Reza, Nurci El Borosna, Ayu Dimasul, Ejen Nana, Cijure, Jakarta, Ibu Sofia Saab, Pak Ahmad Irwan, Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Luhut, Pak Windy, ada Bung Darwin, Bang Lepetak Tengah ya, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Ustaz, Bunda Ima, buat sama-sama sudah ya, Mbak
1: iya.
3: Ika.
1: Oke.
3: Raku dari Asam Pesen, Mbak Ika tetap semangat.
1: Iya Bun,
3: sudah selalu
1: juga.
3: Bahagia selalu terbaik ya, buat
1: amin,
3: Mbak Ika dan keluarga di rumah.
1: Iya Bun.
3: Terima kasih Mbak Ika, selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang kembali ya. Oh, doa sudah. Dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Pak Nasrun, halo.
4: Kalau juga
1: halo,
4: assalamualaikum
1: halo.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrun, lagunya yang mana nih?
4: Iya, lagu yang pertama sih Mbak.
1: Yang pertama, jangan hanya iya. Sandiwara. Jangan ya.
4: Jangan, betul-betul.
1: Oke, salamnya buat siapa nih Pak?
4: Pengajaran mereka, sama juga ada Binda juga, ada Nara Amira. Saya tetap juga Yo Barisma, ada
1: Waalaikumsalam, kembali kasih untuk Pak Nasrun di Palu. Ini ada lagu dari Evita Mala Sayang ya, pilihan dari Nona Vika bersama Bunda Christine. Kemudian juga ada Iis Dahlia, pilihan dari Bang Putra Tenga. Ada Ine Cynthia, pilihan dari Pak Nasrun. Yang mau gabung mohon bersabar ya. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 25 menit berlalu ya dari pukul 14. Pendengar yang mau gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Ibu Mas Riah Kebraon, Karangpilang, Surabaya. Cuacanya cerah, ini mau request lagu, lagunya Jaja Miharja, Sabun Mandi. Makasih, salam sehat. Oke, terima kasih kembali ya untuk Ibu Mas Riah di Surabaya. Mohon maaf, lagu dari Jaja Miharja tidak tersedia. Ini yang masih tersisa ada aja gitu ya. Oke, yang ingin gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Bang Jun.
1: Halo, selamat siang Dangdut kita punya.
0: Iya, Dangdut kita orang punya. Apa kabar Bang Junaidi?
1: Ya,
0: kabar sehat ya?
1: Cuaca sehat,
0: alhamdulillah. Oke, okay, lagunya mau yang mana nih Bang Jun? Ada Happy Asmara, Iya Makasih, Viva Lida, Kuharap Kau Kembali, Boy Shandy, Rena Rena. Ada juga dari Mala, Po Ame Ame, Balikin Cinta, Via Valen, Semuanya Ku Cinta, Rani Sagita, Miss Call Cinta, Ayu Ting Ting, Alamat ya. Palsu.
1: Alamat Palsu, saudara.
0: Alamat Palsu, oke. Okay. Salamnya buat siapa Bang Jun? Ayo.
1: Baik, ya, terima kasih banyak. Semoga Allah SWT selalu berkat ya. Alhamdulillah. Ibu siapa barusan lewat itu? Iya.
0: Yang mana? Oh, Ibu Mas Riah ya. Di Surabaya.
1: Oh, Ibu Mas
0: Riah. Iya, Mas Riah.
1: Ibu Mas Riah, selamat ya. Selamat berhasil, selamat sehat ya. Bunda Elis. Ambo dari Manado, selamat cara kerja. Vika juga yang dari Jawa tadi, ada Bung Bang Luhu Putra Tengah juga, ada Pak Nasrun ya, Pak Nasrun Sulawesi Tengah, ada Andika di Batam, ada Putama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Rani yang ada di Ternate, selamat sore. Lalu ada Bung Ujang di Pak di mana?
0: Di Bau-Bau
1: juga sana. Ya, ada siapa lagi nih? Bung Lei juga ya. Ada Pak Iwan juga di Aceh. Selamat siang, harapan saya juga Ibu yang Jalan Cendrawasi.
0: Ibu Rosna.
1: Jalan Cendrawasi, Ibu siapa?
0: Ibu Rosna.
1: Ibu Rosna, iya. Ibu Rosna Jalan Cendrawasi juga ada siapa nama? Ani Kota Mubagu ya, Manado ya.
0: Iya.
1: Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Lalu ada Ibu Farida juga di sana, Ibu siapa Imah juga ya di Momere. Selamat
0: semuanya ya, Bang Jun.
1: Itu dulu sudah lain dapat salam kota doy, Pak Sap Ustad, Pak Ustad juga.
0: Oke.
1: Semua sudah lain dia terlupa lagi, lupa belum bisa.
0: Semuanya kita, saja A sampai Z. Oke, waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Jun yang sudah gabung bersama kami. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dangdut adalah kita. Cakep. Bung Tajudin ya, betul?
2: Iya, betul.
0: Oke, lagi ngapain siang ini?
2: Lagi di rumah sih sekarang, Mbak.
0: Oh, lagi santai ya?
2: Iya betul.
0: Oke, lagunya mau yang mana nih?
2: Dipilih aja sama Mbak Isa.
0: Oh, dipilih. Oke deh. Salamnya buat siapa?
2: Lagi mana di cuaca di Fakfak Mbak Isa?
0: Cuacanya lumayan. Halo?
2: Ya, gimana di cuaca di sana?
0: Cuacanya agak cerah nih. Kalau di sana gimana?
2: Oh, cerah. Kalau di sini lagi hujan nih.
0: Oh, lagi hujan.
2: Iya. Oke. Okay. Salamnya buat Ibu Ani, buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Persatu Fakfak, Mbak Aisa, buat Mbak Aisanya selamat bertugas, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Aisa, assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu Maslia. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Iya, dangdut adalah kita. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, selalu ceria ya. Oke, lagunya yang mana nih, Ibu? Ibu Maslia.
3: Rena Rena.
0: Oh, Rena Rena. Salamnya buat siapa?
3: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Ibu Ria di Jakarta, Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Nasrun, Bintang Pratama, Om Botak, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, semuanya.
3: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk Ibu Maslia di Parigi Motong. Halo, selamat siang kembali.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita, yang, adalah kita yang punya Manado. Ini Ibu Ani atau Ibu Anis?
4: Iya, betul.
0: Ibu Ani apa Ibu Anis?
4: Ibu Ani.
0: Ibu Ani, oke deh. Iya. Mau lagunya siapa, Bu? Ibu
4: Ani bukan Roma.
0: Kenapa? Tidak Roma.
4: Ibu Ani bukan Roma.
0: Oh,
4: bukan
0: Ibu. Romain. Oh, ya, ya, ya. Baru enggak saya ya. Ani.
4: Iya.
0: Oke, lagunya main mana nih, Bu?
4: Pasti
0: ini akan jauh lupa itu judul-judul. Oke, baik. Ada Ayu Ting Ting ya, saya ikutkan alamat palsu boleh?
4: Ayu Ting Ting, Ayu
0: Ting Ting. Salamnya buat siapa nih?
4: Pertama-tama yang sedang tugas, Mbak Aisyah, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
4: Terus mengirim salam, ada yang sudah tanda dalam cerita judul juga, terima kasih capaannya, ada yang dalam cerita Junaidi juga, Ambon, ada yang dalam Farida, ada yang dalam cerita Bang Ruh juga, ada yang dalam cerita Perhatian, apa sama sama Jo? Semua habis waktu ini kalau sesama Jo.
0: Gitu lagi, dirangkul aja semuanya ya.
4: Bersama sama tanpa terpercaya mendengarkan RRI Takpa. Salam
0: Ya,
4: salam bahagia bersama keluarganya
0: masing-masing,
4: oke?
0: Iya.
4: Kembali kembali sayang tugas tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke. Siang. Siang kembali Ibu Ani di Manado. Sudah gabung lagi ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, untuk Ibu Mas Riah yang tadi ngirimkan atensi ya, yang ada di Surabaya sana, mudah-mudahan lewat lagu ini juga bisa terhibur adanya. Mohon maaf sekali lagi, Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi tidak tersedia. Adanya Ayu Ting Ting nih, alamat palsu. Juga ada Boy Shandy, Rena Rina.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Jalur telepon SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung lagi silakan ya. Saya nantikan kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga menuju pada pukul 15 saat kita dengarkan Dinamika Korowil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Masih ada lagunya Happy Asmara, Iya Makasih, Viva Lida, Kuharap Kau Kembali, Mala Agata, Po Ame Ame, Balikin Cintaku, ada juga dari Via Valen, Semuanya Ku Cinta, Rani Sagita, Miss Call Cinta. Kembali di jalur telepon yang sudah gabung lagi, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Atus di Ternate ya.
1: Iya, apa kabar Mbak?
0: Kabar, iya, kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya?
1: Sudah lama baru bergabung karena sibuk dengan pekerjaan ini. Sudah banyak bergabung Mbak Isha.
0: Lumayan Bang Atus.
1: Jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh. Lagunya mau yang mana nih?
1: Nah, lagunya terserah Mbak Isha aja lah.
0: Terserah padaku ya.
1: Abang Atus ini kan mana-mana aja lah.
0: Oke deh, lagu salamnya.
1: Udah jeru jadi bapuk juga beringu jadi agak kini mengganggu lagi.
0: Cepat sembuh ya Bang Atus, semangat kerjaannya.
1: Operasi, harapan sehat selalu, panjang umur selalu. Terus buat rekan-rekan Abang Atus yang baru ada di rumah ini, terus buat abangnya teman Bung Ani saya baru kembali jalan-jalanan, semoga tiba dengan selamat di tujuan. Dalam buat rekan-rekan ada di Kopas, buat rekan-rekan di Ternate, semua seluruh provinsi Indonesia maupun luar negeri, kalau ada yang bergabung, buat orang Papua semua. Dan dalam buat penyempurnyar yang lain yang belum tugas, apabila sebentar tugas. Oke, Mbak Isha, terima kasih banyak.
0: Oke, Bang Atus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo, selamat siang. Halo, Bang Bintang Pratama.
2: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa
0: Dangdut
2: kabar?
0: Baik ya. Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana nih, Bang Bintang?
2: Alhamdulillah juga sehat. Masih seperti yang dulu, alhamdulillah.
0: Masih seperti yang dulu. Kalau kata Dian Pisesa ya. Aku masih seperti yang dulu. Oke, lagunya yang mana nih?
2: Yang tersisa apa ini Mbak? Soalnya baru monitor juga saya.
0: Ada Happy Asmara, Iya Makasih, Viva Lida, Kuharap Kau Kembali, Mala Agata, Po Ame Ame, Balikin Cintaku, Via Valen, Semuanya Ku Cinta, Rani Sagita, Miss Call Cinta. Ini pada cinta semua nih.
2: Nah, itu lagunya Nana itu yang Po Ame Ame.
0: Oh, Po Ame Ame, Balikin Cintaku.
2: Nah, itu saja. Okay. Vera, Miss yang ini.
0: Salamnya buat siapa, Bang Bintang?
2: Nah, pokoknya salamnya di ini aja, di rangkul semua aja, Mbak Ida. Soalnya waktu sekarat ini, aduh.
0: Mantap, itu
2: boleh.
0: Tidak
2: tunggu waktu dan semua habis.
0: Oke deh.
2: Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman semua. Salamnya dirangkul aja buat Mbak Ida, selamat bertugas. Monggo dilanjut, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bang Bintang Pratama di Parigi Motong. Salam juga buat keluarga, untuk Kakak Dika di Taliabu juga ya. Terima kasih. Ini mengirimkan apa ini? Oh, voice ya. Atensi boleh Kakak, nanti saya bacakan. Halo, selamat siang Bang Ucan.
3: Selamat siang Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucan, lagu yang mana nih Bang? Ada Happy Asmara, Viva Lida,
3: lagu yang
0: Valen.
3: Itu yang Rani. Rani siapa tadi?
0: Oh,
3: itu
0: Rani Sagita, Miss Call Cinta.
3: Ya, Rani ya? Sagita.
0: Oke, okay. Ya. Iya. Salamnya buat siapa Bang Ucan?
3: Pertama-tama buat Mbak Aisyah bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya.
0: Amin.
3: Ada Bung Bintang Pratama yang baru saja lewat, saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Putra Tengah, saya juga bersama keluarga. Ada Bung Junaidi di Ambon, sehat selalu. Ada Bung Nasrun, Bung Irmani, Bu Farida.
0: Iya.
3: ada Bung Yunus, ada Bang Andi di Batam, ada Mbak Sari, ada Purnama Sari, dan buat semua pendengar ya? RRI Pro 1 Pakpar. Salam persahabatan selalu dari ucapan untuk Mbak Aisyah. Silakan dilanjut, terima kasih banyak. Dan itu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Bang Ucan di Bau-Bau. Kemudian tadi ada Bang Bintang Pratama. Ada siapa lagi nih? Ibu Ani dan pendengar yang sudah gabungnya bersama kami di jalur telepon.

0: Siang, waalaikumsalam. Selamat siang kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dari Dika, mau request lagu Miss Call Cinta. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk kakak selamat bertugas. Selamat siang Pro Dangdut, monggo dilanjut. Oh iya, ini mau nanya Bunda Sofia di Makassar udah gabung kah? Bunda Sofia belum gabung Kakak Dika. Ini katanya juga salam sayang untuk Bunda Sofia. Walaupun tidak gabung, mudah-mudahan Bunda Sofia lagi pantau ya. Ada salam sayang nih dari Kakak Dika di Italia, Bu. Terima kasih Kakak Dika. Requestan lagunya sama ya dengan Bang Ucan di Bau-Bau miliknya Rani Sagita dengan Miss Call Cinta. Lewat lagu ini juga akhiri perjumpaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan jangan lewatkan Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur.
1: Halo? Siapa nih?
2: Aku sih.
1: Loh kok miss call doang sih? Gak punya duit ya? Cacingan dah loh.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Seminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat siang, mendengar dari Merdeka 68. Kami sampaikan Dinamika 15 Nusantara 2 untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Cornelia Mansuara. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong penguatan sistem pendidikan yang berpijak pada budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari Mugiono saat membuka seminar pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di Auditorium BPMP Papua Barat, Rabu 20 Mei 2026. Seminar mengusung tema Noken dalam Kokurikuler menuju kearifan lokal menguatkan karakter, menginspirasi pembelajaran dengan fokus pada penerapan nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam sambutannya, Mugiono menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri generasi muda Papua Barat. Momentum Hardiknas harus menjadi refleksi bersama bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan penguatan nilai budaya lokal. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari secara bertahap terus melakukan pembenahan sektor pendidikan, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana, maupun penguatan tata kelola pendidikan yang berbasis data dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kapasitas guru juga menjadi fokus utama pemerintah daerah, karena tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan di masa depan.
2: Ingat sesungguhnya Martio Mangunkarso tuturi handaya. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya budi pekerti, kecerdasan dan kemandirian. Karena itu pendidikan ini bukan cerdas dan ulang, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah dan tujuan pendidikan kita. Seminar pada hari ini menjadi sangat relevan karena mengangkat tema yang beririsan dengan transformasi pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan layanan

0: kualitas pendidik serta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan melalui forum ini saya juga berharap kita dapat menyatukan gagasan dan pengalaman untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah kita.
1: Mugiono turut mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, dunia usaha, dan komunitas pendidikan untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Manokwari. Ia berharap seminar tersebut dapat melahirkan gagasan dan strategi baru dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman.
0: Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan di wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius di beberapa wilayah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, sanitasi listrik dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inisiatif yang terukur. Kami mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap, penguatan layanan pendidikan dasar, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan pendampingan.
1: Kegiatan ini diikuti kepala sekolah, guru, pengawas, komunitas praktisi pendidikan, serta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Selain seminar, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran hasil pembelajaran berbasis kearifan lokal yang menampilkan karya dan inovasi siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
3: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah, kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
2: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofian Halim, menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fakfak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 agen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
4: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi. Namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
2: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi membuka seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 di ruang terbuka publik Borarsi, Rabu 20 Mei 2026. Sebanyak 177 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan secara bertahap dengan sistem gugur berbasis online. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Manokwari, Isak Waramori, mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan seleksi Paskibraka tahun ini sehingga proses perekrutan dapat berjalan dengan baik. Ia menjelaskan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan di RTP Borarsi dengan dukungan pengamanan yang memadai. Selain itu, para pelatih yang dilibatkan juga merupakan tenaga profesional sehingga diharapkan peserta yang terpilih nantinya mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2026 dengan baik. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi transparansi Paskibraka. Dari total 210 pendaftar, sebanyak 177 peserta dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Tahapan seleksi meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes kesehatan, hingga wawancara. Seluruh tes dilakukan secara online dan hasilnya dapat langsung diketahui peserta melalui sistem yang disediakan oleh BPIP Pusat, di mana setiap tahapan menggunakan sistem gugur. Peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada satu tahapan tidak dapat melanjutkan ke tes berikutnya.
5: Paskibraka tahun 2026 ini ada prioritas dari pemerintah untuk kita sehingga dalam perekrutan ini semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita sudah kemarin sudah proses pendaftaran, terus kemudian sebentar sudah melanjut dengan seleksi tertulis. Itu kan tadi sudah sampaikan online. Terus kemudian ya kita berharap untuk anak-anak ini akan terus mengikuti proses ini dengan baik. Siapa yang bisa lolos ya silakan lanjut terus.
1: Lebih lanjut dijelaskan dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi nantinya akan dipilih sekitar 35 hingga 36 orang sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Manokwari. Selain itu, sebanyak 10 peserta terbaik akan dipersiapkan mengikuti seleksi tingkat provinsi Papua Barat hingga nasional. Kesbangpol Manokwari berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik dan mempersiapkan diri secara maksimal selama mengikuti proses seleksi. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi generasi muda Arfak untuk terus menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Semangat kebangkitan itu diharapkan menjadi dorongan bagi pemuda di Kabupaten Pegunungan Arfak maupun Papua Barat agar mampu bersaing dan berkarya di berbagai bidang. Tokoh pemuda intelektual Kabupaten Pegunungan Arfak, Hermus Duan Siba, mengatakan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menjadi pengingat penting bagi generasi muda di 10 distrik dan 166 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk terus merawat nasionalisme dan memperkuat persatuan. Menurutnya, Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi semangat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri, meningkatkan literasi digital, serta membangun kepedulian sosial melalui semangat gotong royong. Ia juga berharap generasi muda Arfak diberikan peran lebih besar sebagai garda terdepan dalam menjaga budaya lokal, memperkokoh persatuan, serta menjadi motor penggerak pembangunan di Papua Barat. Dalam upaya pelestarian budaya, Hermus menilai pemanfaatan platform digital menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan tarian, bahasa, dan budaya empat suku Arfak, yakni Hatam, Meyah, Moile, dan Souk. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya seperti noken, ukiran kayu, dan kuliner khas dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
6: Kebangkitan nasional bukanlah sekedar sebatas peringatan di masa lalu, melainkan sebuah semangat yang relevan untuk terus dipraktikkan saat ini dengan mencintai produk dalam negeri, mendukung perekonomian lokal dengan bangga dan menggunakan produk-produk buatan anak bangsa, mengingatkan literasi digital, mempersiapkan diri dengan keterampilan masa kini, sekaligus menyaring informasi dan menjaga ruang digital agar tetap positif dan produktif.
1: Ia menambahkan pemuda juga perlu aktif dalam sanggar seni dan komunitas adat untuk mewariskan nilai budaya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen literasi digital guna menangkal hoaks dan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Hermus juga mengajak seluruh pemuda Arfak untuk bangkit dengan percaya diri, meningkatkan kapasitas diri, dan memanfaatkan program pembangunan yang disiapkan pemerintah demi mempercepat kemajuan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Papua Barat. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2 siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Koren Leman Sore, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Telah kita ikuti ya, Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak dan pilihan informasi serta lagu-lagu hiburan kami hadirkan kembali hingga nanti menuju pada pukul 16.30 kami hadirkan ruang layanan masyarakat, dan pada pukul 17 Anda ikuti siaran berjaringan nasional ya, Beranda Asta Cita. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, kami mohon perhatian Anda untuk satu pengumuman yang berasal dari Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada pengurus masjid dan remaja masjid se-Kabupaten Fakfak, organisasi Islam se-Kabupaten Fakfak, kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman, dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka bersama ini Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak akan melakukan pendataan hewan kurban berupa nama pemilik hewan kurban, jenis dan jumlah hewan kurban, serta tempat pemotongan. Data tersebut dibutuhkan guna menjadi data dan informasi yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah dan jemaah pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kesediaan dan bantuan Bapak Ibu Saudara Saudari, pengurus masjid dan remaja masjid, organisasi Islam, serta kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak untuk kiranya dapat memberikan informasi kepada kami, pengurus PHBI Kabupaten Fakfak, terkait data hewan kurban dimaksud melalui kontak person sebagai berikut. Wilayah Seberang, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur Tengah, Distrik Fakfak Timur, sampai dengan Distrik Karas, melalui Bapak Zulkifli, dengan nomor HP atau WhatsApp, WA 0852-5435-6600. Wilayah Kota Puncak, Distrik Fakfak dan sekitarnya, melalui Bapak Syukur Amin Rumalolas dengan nomor HP atau WhatsApp 0853-4402-8291. Wilayah Wagom, Distrik Pariwari dan sekitarnya, Distrik Fakfak Barat dan Distrik Uwartutin, melalui Bapak Anang Laode Balawa dengan nomor HP atau WhatsApp 0823-2002-2083. Wilayah Distrik Kokas, Distrik Argoni, Distrik Bahamdandara, Distrik Teluk Patipi, Distrik Furwagi, Distrik Kayauni, Distrik Kramomongga, Distrik Bombrai, dan Distrik Tomage, melalui Bapak Ali Akbar Rumfot dengan nomor HP atau WhatsApp 0812-4885-5043. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas dukungan, perhatian, dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI memperkenalkan PT Volago Global Nusantara sebagai penyedia layanan over the top. Layanan OTT atau streaming ini akan memperkuat jangkauan TVRI siaran Piala Dunia 2026 untuk masyarakat pengguna aplikasi mobile. Pengumuman kerjasama dilakukan melalui konferensi pers yang digelar TVRI di Jakarta pada Rabu kemarin 20 Mei 2026. Langkah itu dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap tayangan Piala Dunia melalui platform digital. Melalui aplikasi Vola Play, masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight, klip pertandingan, dan program editorial turnamen melalui perangkat digital. Nah, ini sebanyak 104 pertandingan ya akan tersedia melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja. Kehadiran layanan OTT diharapkan juga memberikan pengalaman menonton lebih fleksibel bagi masyarakat Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi bagian strategi TVRI memperluas distribusi siaran Piala Dunia FIFA 2026. Perubahan pola konsumsi media masyarakat menjadi perhatian utama dalam kerjasama tersebut. Terkait hal itu, seperti yang kami kutip ya dari laman rri.co.id, pelaksana tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Umum TVRI, Rika Damayanti, menegaskan komitmen TVRI menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat karena menurutnya distribusi digital penting mengikuti perkembangan teknologi penyiaran saat ini. Ia juga menyebut layanan OTT memungkinkan masyarakat menikmati siaran secara fleksibel melalui berbagai perangkat digital. TVRI juga ingin menghadirkan pengalaman menonton yang modern dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Direktur Utama PT Volago Global Nusantara, Subioto Jingga, mengapresiasi kerjasama bersama TVRI tersebut. Ia menilai distribusi digital menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan konsumsi media saat ini. Kerjasama tersebut pendengar menegaskan kesiapan TVRI menghadirkan pengalaman menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang modern. Tayangan yang dapat dinikmati melalui televisi terestrial maupun platform digital di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai Bunga Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Bunga Nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan Bunga Nasional Indonesia? Yang pertama, Puspa Bangsa, Bunga Melati Putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, Bunga Anggrek Bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, Bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia, dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Trivia Piala Dunia 2026, RRI Fak-Fak.
3: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih

0: Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore Kota Pakpak, selamat sore para pendengar. Terima kasih ya untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Pakpak. Cuaca Pakpak saat ini nampak bersahabat ya. Bagi Anda yang sudah pulang kantor, lagi dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, mudah-mudahan tiba dengan selamat ya. Dan bagi Anda yang masih menyelesaikan segala aktivitasnya, tetap semangat. Kami masih hibur Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hingga nanti menuju pada pukul 17 kita dengarkan bersama siaran berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, yaitu Beranda Astacita akan menghadirkan persembahan dari RRI Pekanbaru dengan judul Inovasi Energi Terbarukan Investasi untuk Kehidupan, RRI Bogor dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, RRI Atambua dengan judul Mandiri Energi Berbasis Potensi Alam, dan RRI Jayapura dengan judul Kearifan Lokal Papua dalam Briket Ramah Lingkungan. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Nah, kalau tadi sudah kita dengarkan ya lagu dari Dewa 19, Aku Milikmu. Berikut ini ada kolaborasi antara Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian lewat lagu mereka berjudul Kau Selalu di Hati.

siapa sangka, ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Harron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Harron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Harron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, siapa listrik padam?
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat pace-mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat untuk sore ini, Kamis 21 Mei 2026, berisikan satu pengumuman berasal dari Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak, ditujukan kepada pengurus masjid dan remaja masjid se-Kabupaten Fak-Fak, organisasi Islam se-Kabupaten Fak-Fak, kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka bersama ini pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak akan melakukan pendataan hewan kurban berupa nama pemilik hewan kurban, jenis dan jumlah hewan kurban, serta tempat pemotongan. Data tersebut dibutuhkan guna menjadi data dan informasi yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah dan jemaah pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kesediaan dan bantuan Bapak Ibu Saudara Saudari, pengurus masjid dan remaja masjid, organisasi Islam, serta kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fak-Fak untuk kiranya dapat memberikan informasi kepada kami, pengurus PHBI Kabupaten Fak-Fak, terkait data hewan kurban dimaksud melalui kontak person sebagai berikut. Wilayah seberang, Distrik Fak-Fak Tengah, Distrik Fak-Fak Timur Tengah, Distrik Fak-Fak Timur, sampai dengan Distrik Karas, melalui Bapak Zulkifli dengan nomor HP atau WhatsApp 0852-5435-6600. Wilayah Kota Puncak, Distrik Fak-Fak dan sekitarnya, melalui Bapak Syukur Amin Rumalolas dengan nomor HP atau WhatsApp 0853-4402-8291. Wilayah Wagom, Distrik Pariwari dan sekitarnya, Distrik Fak-Fak Barat dan Distrik Wartutin, melalui Bapak Anang Laode Balawa dengan nomor HP atau WhatsApp 0823-2002-2083. Wilayah Distrik Kokas, Distrik Arguni, Distrik Bam dan Dara, Distrik Teluk Patipi, Distrik Purwagi, Distrik Kayauni, Distrik Kramong Mongga, Distrik Bombrai, dan Distrik Tomage, melalui Bapak Ali Akbar Rumfot dengan nomor HP atau WA 0812-4885-5043. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas dukungan, perhatian, dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat dan selamat sore.

euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali ya, nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau tepatnya jam 5 sore kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ikuti secara langsung Beranda Astacita Nasional untuk hari ini 21 Mei 2026. Akan ada persembahan dari RRI Pekanbaru dengan judul Inovasi Energi Terbarukan Investasi untuk Kehidupan. RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik. RRI Atambua mandiri energi berbasis potensi alam. Dan RRI Jayapura kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Dan kami juga ajak Anda untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi kami rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Jangan paksa rindu, dari Ivan 17.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Dengar kami cukupkan lagu-lagu hiburan, segera kita ikuti Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam Kilas Berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian Kilas Berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brand Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi lancang kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Jadi tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah, tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motor Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri. Tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT seperti biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar PSEL. Lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: itu. Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang apa ya, ekonomi
2: tambahan,
1: ya,
2: ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu sehingga ya apa pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Ibar,
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Se Nusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.

0: NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan, gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia, yang bantuannya dari USA, itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.

0: untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
2: Iya ready dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru ngunda iya rika bandang alamut dadu nanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Nana cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang.

0: mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang

0: warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
2: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
3: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda semua kita gunakan.
4: Ini kan ini 2 kali ini baru berangkat.
3: Briket, dengan batu briket.
4: Lama, detail itu berkali, itu
0: inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Telah kita ikuti beranda Asta Cita Nasional siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda ikuti siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berakhirnya beranda Asta Cita Nasional, maka tuntas sudah tugas saya temani ruang dengar Anda dari pukul 12 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Siti Nuraisa pamit mundur dan mendatang dihadirkan zona religi. Teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda bersama rekan Juleka Waulat. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Saya Julaika Wawulat bersama Anda di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Baik, satu lagu religi sudah mengawali kebersamaan kita untuk zona petang sore hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, kemudian diikuti dengan salawat tarhim dan azan maghrib pada pukul 18.10 waktu Indonesia Timur.

0: Una solata tanha anil wahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini, ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga beberapa pilihan informasi kami hadirkan. Menuju ke pukul 19 saat kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

lagi ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala, tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka-Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina Ee, dijamin langsung nyambung semua.

Pendengar, Apple resmi memperluas layanan aplikasi Apple Sports ke lebih dari 170 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Langkah ini dilakukan menjelang gelaran 2026 FIFA World Cup yang akan dimulai pada Juni 2026. Kehadiran Apple Sport menjadi kabar menarik bagi pecinta olahraga, terutama sepak bola. Aplikasi gratis untuk pengguna iPhone tersebut memungkinkan pengguna memantau skor pertandingan, statistik, klasmen hingga perkembangan turnamen secara real-time. Sebelumnya, Apple Sport hanya tersedia di beberapa negara tertentu. Kini Apple memperluas akses layanan ke lebih dari 90 negara dan wilayah baru agar semakin banyak pengguna menikmati layanan tersebut. Menjelang Piala Dunia 2026, Apple turut menghadirkan sejumlah fitur tambahan di dalam aplikasi. Pengguna bisa mengikuti seluruh turnamen atau memilih tim nasional favorit agar informasi pertandingan tampil lebih personal. Apple Sport juga dibekali fitur Live Activities yang memungkinkan pembaruan skor tampil langsung di layar terkunci iPhone dan Apple Watch. Dengan fitur tersebut, pengguna tidak perlu terus membuka aplikasi untuk memantau jalannya pertandingan. Selain itu, widget Apple Sport kini dapat dipasang di layar home iPhone, iPad, hingga MacBook. Fitur ini memudahkan pengguna melihat perkembangan skor dan jadwal pertandingan hanya dalam sekali lihat. Apple turut mempermudah akses menonton pertandingan secara langsung. Pengguna cukup mengetuk pertandingan di Apple Sport dan akan diarahkan ke aplikasi Apple TV untuk menemukan layanan streaming yang tersedia. Khusus menyambut Piala Dunia 2026, Apple menghadirkan tampilan bracket turnamen untuk memudahkan pengguna melihat perjalanan pertandingan dari fase grup hingga final. Tersedia pula fitur visual formasi pemain yang menampilkan susunan starter masing-masing tim sebelum kick-off. Apple Sports saat ini sudah tersedia gratis di App Store. Namun beberapa fitur pengguna memerlukan iPhone dengan iOS 18 atau versi terbaru Apple Watch dengan watchOS 11. Perlu dicatat bahwa beberapa siaran pertandingan mungkin membutuhkan biaya langganan tambahan dan ketersediaannya dapat berbeda di setiap negara. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026, Apple Sports diprediksi menjadi salah satu aplikasi andalan pengguna iPhone di Indonesia. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

muka kamu, philtrum, adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Philtrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Philtrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan masih kami pilihkan temani ruang dengar Anda menuju ke pukul 19. Sesaat lagi akan kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak menantikan tanda waktu pukul 19 saat disampaikan warta berita daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak menghimbau kepada masyarakat agar membeli hewan kurban dari penjual yang telah direkomendasikan. 74 personel gabungan dari Polres Fakfak mengamankan aksi damai penyampaian petisi penolakan terhadap PT Pabar Wana Perkasa yang berlangsung di kantor DPRD Fakfak. Bersama saya Jelai Kawaulat, inilah buletin berita daerah selengkapnya.

0: ketersediaan keamanan dan kelayakan hewan serta daging kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar memenuhi syarat kesehatan dan aman dikonsumsi masyarakat. Melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban diperketat, terutama terhadap sapi dan kambing yang didatangkan dari luar daerah. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum hewan diberangkatkan hingga tiba di Kabupaten Fakfak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rosita Laodibadi, mengatakan pihaknya telah menerima pengiriman sapi kurban sebanyak 50 ekor menggunakan KMP Kalapia sekitar 2 minggu lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 ekor merupakan permintaan untuk Kabupaten Kaimana.
1: Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya untuk hewan kurban, tahun ini sudah ada sapi kurban yang datang 2 minggu yang lalu dengan KMP Kalabia itu sejumlah 50 ekor. 50 ekor itu ada sebagian, ada permintaan untuk Kaimana 16 ekor. Yang kedua ini juga dengan KMP Kalabia nanti tiba sejumlah 100 ekor. Itu untuk sapi. Semuanya di Fakfak. Terus ada juga kambing, dia ikut sabuk Nusantara 77. Itu sebanyak 30 ekor sesuai dengan rekomendasi pemasukan. Tetapi ada permintaan lagi dari Kaimana mungkin sekitar 15 ekor. Jadi mungkin Bapak Ibu masyarakat Kota Fakfak yang memerlukan hewan kurban bisa menghubungi, ini ada beberapa yang istilahnya menjual hewan kurban, yaitu di Rumah Quran atas nama mungkin Ustaz Muhammad Nur Keliwida, terus Haji Jasmine di Salobar ya, terus mungkin Ibu Ratna Anto itu di sekitar Salobar juga, terus Haji Rasid Wajo, terus ada juga yang dari distrik Bombarai dan Tomage.
0: Menurutnya setiap hewan kurban yang masuk ke Fakfak telah melalui pemeriksaan kesehatan ketat dari daerah asal, termasuk pemeriksaan penyakit mulut dan kuku serta brucellosis. Seluruh hewan juga wajib dilengkapi dokumen kesehatan dan rekomendasi pengiriman melalui aplikasi resmi pemerintah provinsi sebelum diberangkatkan.
1: Jadi setiap sapi yang masuk itu ada pemeriksaan dari daerah asal, itu untuk penyakit mungkin kuku, terus brucellosis. Jadi dia sudah ada suratnya. Kalau terinfeksi biasanya mereka tidak kirim, langsung diganti lagi. Jadi lengkap, surat-suratnya lengkap. Terus nanti kita juga rekomendasi melalui provinsi, lewat aplikasi. Jadi itu juga surat-surat lengkap baru bisa dimuat. Jadi sudah aman.
0: Dengan adanya ketersediaan hewan kurban di Fakfak, ia menghimbau kepada masyarakat agar membeli hewan kurban dari penjual yang telah direkomendasi sehingga kualitas kesehatan hewan tetap terjamin menjelang Idul Adha. Januar di melaporkan.

Sebanyak 74 personil gabungan dari Polres Fakfak dan Polsek Fakfak Kota dikerahkan untuk mengamankan aksi damai penyampaian petisi penolakan terhadap PT Pabar Wana Perkasa yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kamis 21 Mei 2026. Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pelaksanaan pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Fakfak Kota AKP Slamet Eko Rohmanudin dengan pola pengamanan berlapis melalui penempatan personil sesuai tugas di lapangan. Sebelum kegiatan berlangsung, jajaran kepolisian lebih dahulu melaksanakan Tactical Floor Game TFG yang dipimpin PLT Kabak Ops Polres Fakfak AKP Wisran Litiloli bersama para perwira pengendali dan personil pengamanan. Dalam arahannya, AKP Wisran Litiloli menegaskan, seluruh anggota harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur pengamanan, aksi unjuk rasa dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Personil juga diminta menjaga etika, tutur kata, serta tidak mudah terpancing provokasi selama melakukan pengamanan di lapangan. Selain menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, kepolisian juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Polres Fakfak menghimbau seluruh peserta aksi untuk mematuhi aturan yang berlaku dan bersama-sama menjaga ketertiban agar kegiatan penyampaian aspirasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

0: Madrasah Aliyah Negeri Man Fak Fak terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Keberhasilan para siswa meraih 5 medali emas pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLSN serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kabupaten menjadi bukti keseriusan madrasah dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Kepala Man Fak Fak Kalsumi Rumatumia mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang selama ini terlibat aktif dalam proses pembinaan siswa. Menurutnya, motivasi yang diberikan kepada peserta didik menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya prestasi. Ia menjelaskan, para pembimbing dan pendamping memiliki peran besar karena secara langsung turun ke lapangan untuk melihat potensi para siswa. Dengan pendamping yang intensif, kemampuan peserta didik dapat berkembang dan diarahkan sesuai bakat masing-masing. Atas capaian 5 medali emas pada FLSN tingkat kabupaten tersebut, Man Fak Fak kini menargetkan hasil maksimal pada kompetisi tingkat provinsi. Kalsumi berharap sedikitnya 3 medali emas dapat diraih pada FLSN tingkat provinsi. Sementara pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Man Fak Fak juga optimistis setelah berhasil meraih 3 medali di tingkat kabupaten dan berharap seluruh peserta mampu memberikan hasil terbaik di tingkat selanjutnya. Saudara, Bank Sampah Fak Fak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bank Sampah Fak Fak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fak Fak Hijau, Riz Fadianto, mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fak Fak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portabel saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
2: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa, seperti gantungan kunci kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli, cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik, jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu, jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini, jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
1: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fak Fak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fak Fak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan pin nama.
2: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
1: Riz Fadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
0: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersama Pemerintah Distrik Pariwari menggelar pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Distrik Pariwari pada Kamis 21 Mei 2026. Pelatihan dibuka langsung oleh Moh Imran Rengen selaku Kepala Distrik Pariwari di penghujung hari jabatannya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengurus Koperasi Merah Putih se-Distrik Pariwari. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi terkait peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian. Selain itu, pelatihan juga difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus koperasi. Kepala distrik pada kesempatan itu mengatakan, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan serius agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan koperasi dapat berjalan lebih baik dan profesional. Pelatihan tersebut juga menjadi wadah memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung. Ia menilai peningkatan kapasitas pengurus sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan koperasi di daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pengurus koperasi memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan organisasi dan usaha koperasi. Selain itu, pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM pengurus koperasi di Distrik Pariwari.

0: Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara rutin setiap tahun guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Rosita Laudebadi, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penyembelihan pada Idul Adha tahun ini. Pemantauan dilakukan bersama dokter hewan dan petugas terkait. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di tiga titik utama, yakni wilayah kota, kawasan seberang, dan pasar Torea. Dari lokasi tersebut, petugas akan mengambil sampel hewan kurban untuk memastikan tidak terdapat penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
1: Pemeriksaan kesehatan kan kalau yang sapi ini tiba kan istilahnya sudah selesai lengkap, tapi nanti pas pemotongan itu 1-2 ekor kita periksa dalamnya, jeroannya, mungkin di hati, periksa siapa tahu ada cacing pita dan sebagainya. Dari kebetulan ada dokter hewan juga, mereka yang biasa memeriksa. Kalau untuk kurban itu kan sudah ada ya, mungkin di setiap penjual juga itu mereka sudah tahu bahwa hewannya harus sehat, terus memenuhi kriteria tidak cacat, terus apa kalau dia didatangkan dari luar berarti sudah punya surat karantina. Nah, nanti semua itu kalau sampai di daerah apa yang masuk ini di Fakfak ya, itu kita juga harus pelihara dia secara baik, mungkin dikasih makan, minum dan sebagainya.
0: Rosita menambahkan setelah hewan kurban tiba di Fakfak, pihaknya tetap melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kondisi hewan tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, pemberian pakan, hingga kecukupan air minum agar hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Ratusan umat Katolik di Kabupaten Fakfak tampak antusias mengikuti prosesi pengantaran Arca Bunda Maria dari Gereja Santo Yosef menuju Gereja Katolik Santo Petrus Torea, Kamis 21 Mei 2026. Prosesi religius tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan 132 tahun misi Katolik di Tanah Papua yang berlangsung penuh hikmat dan sukacita. Ketua Panitia Perayaan 132 Tahun Misi Katolik, Freddy Warpopor, mengatakan kegiatan pada hari Kamis merupakan awal dari rangkaian pengantaran Arca Bunda Maria yang melibatkan umat Katolik dari berbagai wilayah di Fakfak. Sepanjang perjalanan, umat terlihat menaikkan doa-doa dan pujian sebagai bentuk penghormatan serta ungkapan iman dalam suasana perarakan yang religius. Perarakan tersebut juga mendapat perhatian besar dari masyarakat Fakfak. Warga tampak memadati sisi kiri dan kanan jalan untuk menyaksikan langsung jalannya prosesi. Kehadiran umat dan masyarakat yang begitu banyak membuat suasana perayaan semakin semarak, namun tetap berjalan tertib dan lancar hingga rombongan tiba di Gereja Santo Petrus Torea. Untuk memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung, aparat gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia turut melakukan pengawalan dan pengamanan di sepanjang rute perarakan. Panitia dan aparat keamanan juga menghimbau seluruh masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, saling menghormati, serta bersama-sama menciptakan suasana aman dan damai selama rangkaian perayaan 132 tahun misi Katolik di Tanah Papua berlangsung di Kabupaten Fakfak.

0: Saudara Kabupaten Fakfak akan melaksanakan satu agenda besar, yaitu perayaan HUT Misi Katolik ke-132 yang dipusatkan di Pulau Bonyom, Kabupaten Fakfak. Seperti apa persiapannya dan pesan yang ingin disampaikan melalui perayaan HUT Misi Katolik ini? Selengkapnya berikut pernyataan Ketua Panitia Freddy Warpopo.
1: Pertama-tama terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang memberikan dukungan yang cukup luar biasa, khususnya pemerintah Kabupaten Fakfak. Setelah kami menyiapkan jembatan yang satu-satunya merupakan akses menuju ke Pulau Bonyom, sekarang saat ini semua fokus menyiapkan pertama itu tenda utama yang merupakan panti imam yang akan dipakai dalam perayaan misa syukur atas HUT 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang akan dilakukan di tanggal 23. Saat ini tenda utama sedang dikerjakan, mudah-mudahan hari ini atapnya bisa rampung. Rencana besok di areal yang sedang terlihat ini, masyarakat, umat, dan seluruh ASN di bawah komando Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, areal ini sedang ditimbun dan ini akan diletakkan tenda-tenda untuk seluruh umat akan hadir dan menempati areal ini. Perayaan Misi Katolik yang setiap tahun dilakukan oleh umat Katolik dan masyarakat Fakfak ini merupakan perayaan syukur dan merupakan pusat dari seluruh kegiatan perayaan imam yang selalu dilakukan oleh seluruh masyarakat Fakfak dan seluruh umat, baik umat Katolik, umat Protestan, Kristen Protestan maupun umat Islam. Dan disinilah akan menjadi tempat perjumpaan dari seluruh keluarga besar dalam mewarisi tradisi kehidupan agama keluarga yang kita kenal dengan filosofi satu tungku tiga batu. Ini bukti nyata yang diperlihatkan atau setiap tahun dilakukan sebagai wujud dalam tradisi kehidupan toleransi umat beragama di Kabupaten Fakfak.
0: Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri oleh para uskup, imam dan tokoh pemerintah serta ribuan umat Katolik dan lintas agama dari berbagai wilayah di tanah Papua. Dari Fakfak, Papua Barat, Niko Aflobun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, mendatang saya ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan untuk menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin ada yang sedang bergumul, merasa lelah, kecewa, bahkan sedang menanti jawaban doa. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Ada rencana yang indah yang sedang Tuhan siapkan bagi kita semua, orang percaya yang mau berharap kepada-Nya. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti atas kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami yang lemah, firman-Mu adalah penghiburan bagi kami yang sedih, dan firman-Mu adalah pengharapan bagi kami yang sedang berputus asa. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui renungan saat ini. Berkati kami semua pendengar RRI yang setia saat ini, baik yang ada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, bahkan di tempat tidur karena sakit. Biar jamahan Tuhan menjadi bagian mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.

0: Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan memberikan satu tema yang sangat luar biasa. Kita akan lihat bersama-sama, yaitu apa yang disediakan Tuhan melebihi apa yang kita bayangkan. Sekali lagi, apa yang disediakan Tuhan melebihi yang kita bayangkan. Ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki banyak rencana yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita sering kali kecewa, mudah kecewa ketika kita belum mendapatkan jawaban doa, ketika keadaan kita tidak berubah, atau ketika hidup terasa berat, kita akan bertanya, Tuhan sampai kapan? Oleh sebab itu, pada saat ini firman Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan sediakan. Sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, bahkan belum pernah kita bayangkan, semuanya itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan ini sangat jelas sekali, Dia katakan bahwa apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang sudah menyediakan lebih apa yang kita rindukan di dalam hati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki banyak rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat pikirkan. Oleh sebab itu, seringkali kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan setiap pergumulan kita, jangan kita khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan malah melebihi apa yang kita pikirkan saat ini. Firman Tuhan hari ini juga berkata bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan, sesuatu yang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita bayangkan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Itu semua Tuhan akan sediakan. Kadang kita merasa hidup kita tidak adil. Kita berdoa tetapi Tuhan belum datang. Kita berharap tapi Tuhan belum pulihkan kita. Tetapi sakit belum pergi. Tapi saat ini percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu pasti yang terbaik. Kita ingin masalah selesai tapi jalan merasa tertutup. Percayalah Bapak Ibu bahwa keterlambatan semua bukan berasal dari Tuhan. Tetapi keterlambatan itu adalah waktu proses Tuhan untuk membentuk iman kita, bagaimana kita terus menantikan jawaban doa. Oleh sebab itu, Tuhan sedang bekerja saat ini di dalam kehidupanmu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kau alami, percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena di balik setiap pergumulan kita ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang sangat besar. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana di sini. Ada seorang anak kecil, dia menangis karena waktu dia memegang balonnya pecah. Sampai anak kecil ini berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Saya tidak memiliki balon lagi. Tetapi seorang ayah diam-diam sedang membeli hadiah yang lebih baik untuk anak itu. Anak itu menangis karena kehilangan sesuatu yang kecil. Padahal ayahnya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita mau menangis karena pergumulan kita. Kita menangis karena ada sesuatu yang hilang. Kita menangis karena kita kecewa. Doa belum dijawab. Tetapi percaya bahwa apa yang kau alami saat ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Mungkin hari ini ada pendengar yang setia, yang sedang bergumul dalam keluarga, yang sedang bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang ekonomi, pelayanan, atau bergumul tentang masa depan anak-anak. Ingat, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan sediakan kadang tidak langsung terlihat. Tetapi pada waktunya kita akan berkata, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ternyata Tuhan sedang menolong saya sejak dulu. Karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah berdoa, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu tahu bahwa ada doa yang sama sekali Tuhan tidak jawab. Ada doa juga mendapatkan jawaban melewati proses. Tetapi ada doa juga yang langsung dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulanmu yang engkau alami saat ini, percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena ketika kita percayakan semua masalah pergumulan kita kepada Tuhan, janji firman Tuhan, Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan kekuatan buat kita, Dia akan memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu, teruslah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan saat ini. Amin firman Tuhan. Biar dengan firman Tuhan saat ini, kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan selalu menyediakan lebih dari apa yang kita bayangkan saat ini. Tuhan menyediakan lebih dari pergumulan yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, tetaplah setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini, Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyediakan perkara-perkara yang indah bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Layakkan kami untuk selalu mendapatkan kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Tuhan, mungkin saat ini ada hati yang sedang kecewa, ada yang menangis diam-diam, atau ada yang sakit, ada yang lelah menghadapi pergumulan hidup. Hamba berdoa agar supaya Engkau datang menguatkan mereka. Hamba berdoa juga bagi yang sakit, biar Tuhan datang menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagi yang takut dan khawatir, biar Tuhan datang memberikan mereka damai sejahtera. Bagi keluarga yang sedang mengalami masalah, biar Tuhan pulihkan hubungan mereka. Bagi yang sedang menantikan jawaban, berikan kekuatan untuk tetap berharap. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu baik, sekalipun kami belum mengerti jalan-Mu. Kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pendengar RRI hari ini. Tuhan, limpahkan segala sukacita, kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biar kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Amin.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji dan kasih setia-Mu.

Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Ingat, tetap semangat menjalani hari ini, tetap kuat dalam pengharapan, dan jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Ingatlah, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara jauh lebih besar daripada yang saudara bayangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: 94,9 FM Tau 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini, saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, Bang, istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
4: Jaka!
3: Astagfirullah.
4: Apa yang sudah kelakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong, tolong, tolong, tolong.

0: target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, pelayanan, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem UEFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
1: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan UEFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
4: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
3: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
5: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
6: Ya. Optimis akan bisa
5: secepatnya.
3: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
7: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
8: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
7: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan.

0: Dengan lah, dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka anak kecil tuh biasanya belinya 20 ton, 15 aja.
1: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor, termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
2: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak, juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai, komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pretelin satu-satu, jadinya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
1: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
4: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
6: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
5: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
4: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
5: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
9: Iya, gitu aja dong. Iya, nanti ya. Pak, ini haji itu sama itulah anak kemarin itu gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu. Iya.
10: Pak, apa lo?
8: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
11: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
12: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PBH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusa nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
11: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
13: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
14: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
13: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
15: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Rabdul Itululi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sejumlah informasi terkini aktual mendalam telah kita ikuti lewat Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Fakfak menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, pendengar, mendatang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menyapa ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 22 atau di jam 10 malam.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan penjajakan kerjasama dengan delegasi China Association for Economic Development in Asia bersama Global Digital Trade and Transaction Center. Penjajakan dilakukan terkait penguatan kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Tiongkok di berbagai bidang, antara lain perfilman, pengobatan tradisional, hingga pengembangan industri kreatif berbasis teknologi. Fadli Zon menegaskan bahwa industri film Indonesia saat ini berada dalam fase pertumbuhan yang sangat positif dan terbuka terhadap berbagai peluang kerjasama internasional, termasuk dengan Tiongkok. Menurut Menbud, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri perfilman, baik dari sisi produksi, pasar penonton, maupun infrastruktur yang masih terus berkembang. Ia juga menilai kolaborasi antara pelaku industri dan sineas kedua negara perlu diperkuat melalui skema produksi maupun koproduksi. Menbud juga menyampaikan bahwa kebutuhan layar bioskop di Indonesia masih sangat tinggi. Dari kebutuhan sekitar 10.000 layar bioskop secara nasional, saat ini baru tersedia sekitar 2.500 layar, sehingga masih terbuka lebar ruang investasi dan pengembangan industri perfilman di Indonesia. Ia juga berharap teknologi bioskop yang sedang dikembangkan oleh Tiongkok dapat diimplementasikan di tanah air, sehingga lebih modern dan relevan dengan perkembangan teknologi bioskop dunia. Vice President of the China Association for Economic Development in Asia, sekaligus Direktur of GDWTC, Liu, menyampaikan ketertarikan pihaknya untuk memperluas pertukaran budaya Indonesia-Tiongkok melalui kerjasama perfilman, pertunjukan seni, konser, hingga pengembangan drama dan film lintas negara. Pihaknya juga membuka peluang adaptasi drama populer Tiongkok untuk diproduksi ulang di Indonesia, serta kolaborasi produksi film bersama sineas di kedua negara. Selain perfilman, delegasi Tiongkok juga memaparkan rencana pengembangan kerjasama di bidang traditional medicine atau pengobatan tradisional. Deputy Director Global ITC sekaligus General Manager Center for Medical and Health Industry, Pan Zhaojun, menjelaskan bahwa kerjasama tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, riset bersama, hingga pengembangan pusat layanan pengobatan tradisional kedua negara. Fadli lantas menyambut positif gagasan tersebut. Pengobatan tradisional merupakan bagian penting dari objek pemajuan kebudayaan Indonesia karena berkaitan erat dengan pengetahuan tradisional masyarakat, termasuk jamu dan pemanfaatan kekayaan hayati Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat malam pendengar, kami Sopo Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Dan untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di

Jum tidak terdengar nih, Pak. Oke, saya mohon maaf teman-teman, ditutup dulu ya, jangan ditelepon dulu karena ini memang belum terhubung. Jadi mohon maaf sekali lagi, sabar dulu ya yang pengen ikutan, kita hidupin dulu biar bisa terhubung dengan mixer, jadi bisa terdengar suara Anda malam hari ini ya, pengen ikutan di jalur telepon di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Oke, pendengar, saya minta perhatian Anda untuk jangan telepon dulu karena memang belum bisa terhubung ya. Anda bisa telepon sampai berulang-ulang kali, tetapi suara Anda memang tidak bisa terhubung. Jadi sekarang lagi berusaha untuk digabungin dulu ke mixer ya. Lagi digabungin dulu ke mixer, jangan ditelepon dulu. Untuk pendengar, sekali lagi yang lagi monitor ya, jangan ditelepon dulu karena ini lagi menghubungkan ke mixer. Anda telepon berulang-ulang juga nanti tetap di reject teleponnya karena memang belum terhubung ke mixer ya. Sekali lagi mohon perhatian Anda.

Ya baik, mendengar saya mohon maaf tadi siaran kami untuk Ruang Rindu masih agak terhambat karena tadi memang suara Anda tidak bisa terdengar di mixer, jadi kami harus hubungkan dulu ke mixer baru bisa ya. Anda bisa bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada pilihan lagu-lagu Indonesia bisa Anda request malam hari ini ataupun di jalur WA hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Oke, okay, saya sapa dulu ada Hadi di Nias. Halo, selamat malam Hadi. Halo,
1: halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: iya.
1: Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Hadi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu, Kak Eka.
0: Oh, oke, okay deh. Gimana cuaca di...
1: Kabar
0: saya baik, sehat. Teman-teman juga semuanya sehat. Fak-fak, cuacanya baru berhenti hujan. Hujannya deras banget.
1: Sama, Pak.
0: Oh, gitu ya?
1: Di sini juga tadi hujan. Cuman,
0: hujan juga.
1: Apa ya? Cuman hujan-hujan biasa gitu aja.
0: Oh gitu. Yang penting hujan ya, Hadi ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Silakan, Hadi mau denger lagu apa malam hari ini? Ada lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna, kemudian Agnes Monica, Cinta di Ujung Jalan, ada ST12.
1: Agnes aja.
0: Oh, Agnes Monica aja. Boleh. Lagunya buat siapa nih? Silakan.
1: Lagunya buat kita semua lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya buat Mbak Eka.
0: Oke.
1: Okay. Selamat juga kesehatan sehat di pulangnya ya.
0: Terima kasih Hadi doanya. Amin.
1: Ada Putra, ada Rina juga di Sembua. Ada Sari di Banjarmasin, Purnama Sari juga, Pak Freddy, Bunda Christine, Ibu Ali juga.
0: Mm-hmm.
1: Itu ada apa? Mbak Putra mau nyambung.
0: Oke, okay, silakan.
1: Bang Putra.
2: Hah?
1: Oh, berarti udah turun Bang Putra. Oh, ini ada Rina, Kak Eka.
0: Oh iya, silakan.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat,
2: selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan siapa ini?
2: Dengan Rina di Atambua.
0: Dengan Rina di Atambua. Oke, Rina salam kenal dengan Eka di Fak-Fak, silakan. Rina mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya ikutan sama Bang Hadi aja.
0: Oh, ikutan sama Bang Hadi aja. Oke, Rina silakan Rina, salam-salamnya.
2: Salam yang pertama buat Kak Penyiar, Mbak. Siapa namanya? Mbak Eka ya?
0: Sama Eka.
2: Oke. Salam semangat saja di sana. Dan
0: terima
2: untuk
0: kasih.
2: Semua masyarakat di sana, selamat malam. Dan juga salam balik buat Bang Hadi, Mbak Putra. Singkatnya sepuluh saja, salam kenal.
0: Oke deh.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Rina di Atambua.
1: Oke, Mbak Eka.
0: Oke, Hadi. Terima kasih Hadi. Sehat-sehat ya di sana ya. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, itu tadi Hadi dan juga Rina di Atambua. Saya ke penelpon berikut, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Purnama Sari apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Purnama Sari mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya apa ya, Kak?
0: Oke, ada lagu dari Mawar The Young, Tanya Hati, kemudian Nuka Kagum. Ada The Massive, Iwan Fal, satu-satunya. Afgan Raisa, Percayalah, Yura Yunita, Risalah.
3: Iya, Afgan Raisa, Percayalah.
0: Oh, oke okay deh, silakan Purnama Sari, ya. Salamnya.
3: Kirim salamnya, ada Ibu Wanisu, ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada siapa lagi, ada Bang Ujang, ada Abang Andi di Batam sana ya, yang lagi monitor. Salam sehat. Ada Bang Hati tadi ya, terus ada siapa lagi ya. Ada Bang Yul, ada Kakak Rani, semuanya ada Bintang Masyarakat Sali. Ada Bunda El, ada Bunda Kristin juga ya. Buat Kakak yang bertiga ya, semoga selalu. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Putra Tengah, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam. Selamat malam.
4: Memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Amin. Silakan mau dengar lagu
4: Yura,
0: apa?
4: Yura Yunita apa judulnya?
0: Risalah Hati.
4: Risalah Hati. Nah, itu aja, Mbak Eka.
0: Oke, okay, silakan lagunya buat siapa nih?
4: Mbak Eka, selamat juga.
0: Terima kasih banyak.
4: pulangnya hati-hati ya.
0: Iya. Amin, amin, amin. Iya. Terima kasih, Bang Putra.
4: Adik-adik Marina juga, dan juga Purnama Sari yang baru turun, dan lagi untuk semuanya yang lagi muncul malam ini.
0: Iya.
4: Semoga dari ibu selalu malam ini, salam sayang, salam manis, dan salam kompak selalu. Oke, Mbak Eka.
0: Oke, baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam 2022, rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kemudian ada Ibu Anis di Sulawesi Utara. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Anis?
5: Iya, alhamdulillah kabarnya luar biasa, kabar baik, sehat.
0: Kabar baik. Oke deh, silakan Ibu Anis mau dengar lagu apa malam hari ini, Ibu?
5: Bentar ya, senata boleh.
0: Ada lagunya sudah di playlist Ibu, tinggal di request aja malam hari ini.
5: Oh, ikutan saja, dipilih aja.
0: Oke deh, silakan.
5: Ini baru monitor ini. Oke. Okay. Pertama-tama buat yang sedang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, salam keluarga yang tercinta di rumah terus, salam putra tinggal juga, salam bunda Kristi juga, salam bunda El juga, salam Pak Juna di Ambon, salam bunda Sari juga, salam sesang kompak, salam Ibu Kristi juga yang di Jawa Barat juga, ada kita nanti Bang Luda juga pasang. Sama pertama-sama aja sama terpengaruh. Kembali ke yang tugas.
0: Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya buat Ibu Anis. Kemudian ada Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Pak Nasrun, apa kabar?
6: Iya, bukan Ibu deh itu, Mbak Eka.
0: Hah?
6: Bukan Ibu.
0: Terus apa?
6: Ibu Anis.
0: Ha-ha. Maksudnya bukan ibu gimana, Pak?
6: Dia nona.
0: Oh, nggak apa-apa lah. Maksudnya kita menghormati aja. Maksudnya bukan saya bilang ibu kan untuk menghormati. Saya tahu dia no. Dia miss nona, oh, iya. Tapi biar kita lebih ini kan.
6: Lagunya siapa?
0: Lagunya siapa?
6: Lagu yang pertama.
0: Lagu yang pertama, oke, silakan.
6: Iya, pertama-tama baik ada petugas, saya berwa kurma, ada putar tengah, ada minta cendana, ada amir, ada ayat, cita amir, wujah, ada kuaresna, ada Anggi, ada Ibu Anita dia, ada Masehi, minta Mbak Anis, raga, jempa, bersyukur, bersyukur, Makassar, Mbengdei, Labung Lima, Lepredi, Putri, dan Mas Lia, Ibu Kristin, Pak Ida, semuanya teman kerja kompak. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun. Kemudian ada Bang Andi di Batam. Assalamualaikum, selamat malam.
7: Assalamualaikum, selamat malam. Dengan Mbak siapa?
0: Sama Eka.
7: Oh, Eka. Masa Bang Andi di Batam.
0: Oke, silakan Bang Andi Batam.
7: Iya.
0: Apa kabar Bang Andi?
7: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat juga.
7: Iya. Cuaca pas gimana, Mbak?
0: Baru selesai diguyur hujan Bang Andi.
7: Oh, yuk, Bapak panas soalnya, Pak.
0: Oh, gitu ya.
7: Ya, panas Batam.
0: Ya. Panas Batam ya, Batam. Uis.
7: Oh, iya.
0: Silakan Bang, mau dengar lagu apa malam hari ini Bang Andi?
7: Boleh request ini, boleh.
0: Bang Andi, mohon maaf, ini lagu-lagunya sudah disiapkan di playlist, tinggal di request aja. Ada, oke, ada lagu dari Mawar De Jong, Tanya Hati, kemudian Luka Kagum, The Massive Iwan Fals satu-satunya, ada Dodi Latuharhari, Anggur Merah, kemudian Mita Lestari dengan Mucinta, Cakrakan, Kekasih Bayangan, Arman Maulana, Hanya Engkau Yang Bisa, ST12, SKJ.
7: Hanya Engkau Yang Bisa aja.
0: Hanya Engkau Yang Bisa. Oke, okay. Silakan ya. Bang Andi.
7: Salam pertama buat bersama operator semoga sehat. Terus ada Purnama di Sulawesi Barat sama keluarganya. Ada Bang Kusan, ada Bang Gunung, ada Bung Zul, ada Bunda Farita, dan semua-semua. Sorry Mbak Eka.
0: Oke, baik Bang Andi.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Batam ya, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Rani di Ternate, selamat malam, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam,
0: assalamualaikum. Oke, apa kabar Rani Ternate?
8: Alhamdulillah, kabar baik, sebaliknya gimana enggak?
0: Kabar baik, kabar sehat, silakan Rani Ternate.
8: Lagunya Mbak Aki yang pilih lagu.
0: Oke, nanti saya pilihkan lagunya. Silakan, salam-salamnya Mbak Rani.
8: Oke, salam pertama dengan Mbak siapa nih?
0: Sama Eka.
8: Oh. Oke, salam pertama buat ya. Selamat beraktivitas. Terus juga yang baru lewat tadi, tetap semangat. Juga ada Bang Pisan, ada Bang Zul, ada Bang Yunus, juga ada Purnama, ada Mbak Nyari juga, ada Bang Nasrul, ada Faruja, ada Mbak Junedi di Ambon, juga buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke Mbak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar itu tadi penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini.

0: Baik pendengar, itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah di request di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih partisipasi Anda sudah bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada Bunda Waslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mbak Eka.
0: Bunda Waslia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh, cuaca di sana cerah? Aman di sana?
1: Aman.
0: Aman di sana ya. Oke, silakan Bunda, mau dengar lagu apa nih malam hari ini? Ada lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna, Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi, ST12, SKJ, kemudian Cakrakan, Kekasih Bayangan, Mita Lestari, Denganmu Cinta, Dodi Latuharhari, Anggur Merah, The Massive dan Iwan Fals, satu-satunya.
1: Anggur Merah,
0: oke. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine, Ibu Tenuli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Ani Farosna, Tena Truk, Bang Tadang, Om Botak, Bang Lei, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Ucapan salam kumpatan buat Mbak Eka. Salam sehat selalu bersama keluarga
0: Amin.
1: Diri.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda Waslia di Parimo ya. Oh ada Bang Luhut. Halo, selamat malam Bang Luhut.
2: Selamat malam, Bang Rindu Mbak Eka.
0: Oh, belum tidur ya Bang Luhut?
2: Apa?
0: Belum tidur?
2: Belum.
0: Oke, kirain udah ini. Oke deh, silakan Bang Luhut, gimana cuaca di Parimo? Di Tapanuli Utara kok Parimo sih? Nah kan? Gimana cuacanya di sana?
2: Aman.
0: Aman ya di sana ya. Oke deh, kalau gitu. Silakan, Bang Luhut mau dengar lagu apa nih?
2: Jadi SKJ 12 ya?
0: Iya betul.
2: Nah, pilih itu aja lah.
0: Oke deh, okay. Silakan.
2: Lalu buat Bang Putra Tengah, terus Ibu Perida, Ibu Maslia, ada juga Ibu Kristin, Pak Freddy, Ibu Putri, dan buat cuma teman itu aja lah, biar tempat lagunya di sekitar.
0: Oke, baik.
2: Buat kita selamat bertiga sampai kita.
0: Amin. Terima kasih kembali, Horas, buat Bang Luhut di Tapanuli Utara ya, sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sekali lagi terima kasih sudah berinteraksi bersama kami dia di malam hari ini. Yang tadi belum sempat, ada Bang Ucan di bau-bau. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, baik kak?
0: Kabar baik, kabar sehat. Bang Ucan gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik mereka.
0: Ya, alhamdulillah. Oke deh, silakan Bang Ucan.
3: Lagunya ikutan aja ya.
0: Boleh, masih bisa kalau mau request lagu silakan nanti saya puterin. Ada lagu
3: masih bisa ya?
0: Oke, ada lagu dari kolaborasi The Massive, Iwan Fals satu-satunya. Kemudian Mita.
3: Ya, itu aja satu-satunya.
0: Nah, satu-satunya. Boleh, silakan salam-salamnya Bang Ucan.
3: Ya, pertama-tama buat Mbak Eka bersama operatornya, selamat bertugas, sehat sukses, murah selalu rezekinya ya.
0: Amin.
3: Ada yang baru lewat saya tadi, salam kenal dari Ucan ya. Ada Bung Andi di Batam, ada Bung Kopenga, ada Bung Jumobi, ada Mbak Rani Ternate, ada Purnama Sari, ada Bung Yunus, ada Bung Irman, Bung Nasrun, Ibu Farida, ada Bung Freddy, ada Bunda El, ada Ibu Ani.
0: Okay.
3: Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Fak-Fak. Salam persahabatan saudari Ucan untuk Mbak Eka. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Ucan di Bau-Bau ya, sudah lengkapi kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih partisipasi Anda pendengar bersama kami di 0811-495-9490. Saya akhiri kebersamaan kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan tiga lagu yang sudah di request malam hari ini. Buat Bunda Mas Lia di Parigi Motong, kemudian Bang Luhut di Tapanuli Utara, dan juga Bang Ucan di Bau-Bau.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, ada kolaborasi dari The Massive dan juga Iwan Fals lewat salah satu lagu terbaik mereka sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini dan membawa kita ke pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Segmen terakhir kita Fak-Fak malam ini mendengar hadir temani ruang dengar Anda untuk menemani Anda beristirahat. Ada yang sudah pada beristirahat ya jam segini ya. Oke deh. Kebetulan juga cuaca juga, kalau cuaca dingin kayak gini bawaannya tuh langsung ngantuk ya. Oke deh, selamat beristirahat aja untuk Anda malam hari ini yang sudah pada mau beristirahat setelah seharian Anda berkutat dengan beragam aktivitas Anda. Oke deh, dan besok mungkin masih kerja sih, tapi kerja dari rumah ya, diberlakukan untuk setiap hari Jumat, work from home ya. Jadi apapun itu, selamat beristirahat aja, pulihkan tenaga dan kondisi kesehatan Anda biar lebih prima, lebih stabil pastinya ya. Karena sudah seharian Anda berkutat dengan segala tugas-tugas Anda, kalau jam segini masih belum pada beristirahat, tubuh kita juga bisa berontak biasanya kalau misalnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tetap sehat, tetap bugar, ya pastinya kualitas tidur kita juga harus dijaga ya, harus dijaga. Oke, baik pendengar, kita sambil update informasi terkini yang saya kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, upaya penanganan kasus penahanan WNI oleh militer Israel dalam misi Global Sumut Flotilla terus dilakukan. Namun juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menegaskan pemerintah Indonesia tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Menurutnya hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam Board of Peace. Kenati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan warga negara Indonesia. Ditambahkan, tidak semua langkah diplomasi dapat disampaikan secara rinci ke publik. Hal itu merupakan bagian dari prinsip diplomasi yang harus dijaga agar proses berjalan tetap efektif. Ia menegaskan keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Meskipun dua negara tergabung dalam organisasi internasional tertentu, tidak berarti keduanya memiliki hubungan diplomatik.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Baik, pendengar 37 menit berlalu dari pukul 23 malam hari ini. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani suasana istirahat malam hari Anda ya. Oke deh, semoga saja pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa temani Anda beristirahat ya. Lagu-lagunya asik ya, easy listening juga, dan pastinya lebih nyaman untuk dibawa tidur ya. Semoga saja, oke deh. Dan baik pendengar, untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, semoga saja suasana malam hari Anda di tempat Anda juga menyenangkan ya. Yang lagi beristirahat, biasanya kalau di wilayah bagian timur jam segini udah dibilang larut lah ya. Tapi kalau misalnya di bagian barat ataupun di bagian tengah ini kayaknya beda, ada yang beda 2 jam, ada yang beda sejam ya. Apapun itu, semoga saja kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak bisa melengkapi suasana istirahat malam hari Anda. Menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

9.9 MHz Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih menikmati ada vokal dari Andin lewat salah satu lagunya berjudul Gemintang, membawa kita ke pukul 23:52 waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah tugas saya Julaika Wawlet bersama Anda untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Fakfak. Selamat pagi para pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi kembali mengudara di hari ini, Jumat 22 Mei 2026, yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Saya, Siti Nuraisa, temani Anda di Fak-Fak pagi ini, berlanjut hingga siang nanti, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda, pendengar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bangun pagi, dan tak lupa ya, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan, yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Salam Jumat berkah untuk semuanya. Nantinya kami juga akan menghadirkan Mutiara Pagi Islami, dan ada juga ragam segmen lainnya di sepanjang tugas. Maka saya harap Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Ibrahim ayat 35 dan seterusnya, yang dilantunkan oleh Rajif Fandi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengan Anda di Fakfak pagi ini dengan pilihan lagu-lagu religi islami dari berbagai penyanyi hingga nanti menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur saat Anda dengarkan Mutiara Pagi Islami. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Dan teruntuk Anda yang baru saja bangun, selamat bangun pagi. Mudah-mudahan di hari ini segala rutinitas yang akan Anda kerjakan berjalan dengan baik, lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 30 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendatang saya ajak Anda kita dengarkan Mutiara Pagi dengan tema Waktu Adalah Ibadah bersama Fitrawati Ombasapu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu merupakan nikmat dari Allah yang sangat berharga, sehingga menuntut manusia untuk pandai menjaga dan menggunakannya dengan seksama agar mendapati hasil yang berkualitas guna. Menyadari waktu terus melaju tak pernah henti, dan tugas manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mukmin harus memahami bahwa waktu bukan sekedar fase yang kita lewati, melainkan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu, menunjukkan betapa tingginya nilai sebuah masa. Fondasi utama dalam memahami pentingnya waktu terletak pada surah Al-Asr, surah terpendek dalam Al-Quran, namun mengandung makna yang padat dan mendalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sumpah Allah demi waktu ini seharusnya mengguncang kesadaran kita. Mengapa Allah bersumpah demi masa? Karena masa adalah wadah bagi seluruh amal perbuatan kita. Kerugian yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kerugian materi, melainkan kerugian abadi di akhirat, di mana seluruh modal kehidupan telah habis tanpa menghasilkan keuntungan spiritual yang berarti. Surah Al-Asr kemudian memberikan formula tunggal bagi manusia untuk terhindar dari kerugian abadi, yaitu empat pilar utamanya. Yang pertama, iman. Iman sebagai fondasi keyakinan yang benar. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh ini merupakan tindakan nyata yang bermanfaat dan sesuai syariat. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran sebagai upaya menjaga kualitas masyarakat melalui dakwah dan amar ma'ruf. Yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran sebagai upaya konsistensi dalam memegang teguh kebenaran dan ketaatan. Keempat pilar ini harus dijaga dan dihidupkan dalam setiap detik waktu yang kita miliki. Waktu yang tidak diisi dengan salah satu dari empat pilar ini secara otomatis
menempatkan kita dalam golongan yang merugi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Sebagaimana ucapan ulama besar Hasan Al-Basir rahimallah, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, maka hilang sebagian dari dirimu." Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita tentang kecenderungan manusia lalai terhadap dua nikmat yang sangat besar, yaitu dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa kita tertipu? Karena saat kita sehat, kita menunda ibadah, berpikir masih banyak waktu. Saat kita punya waktu luang, kita habiskan untuk hal yang tidak bermanfaat. Baru ketika kita sakit, kita menyesal tidak beribadah. Baru ketika sibuk, kita menyesal tidak memanfaatkan waktu luang. Kita tidak akan bisa melangkahkan kaki di hari kiamat sebelum dimintai pertanggungjawaban atas empat hal, dan salah satunya adalah tentang waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara. Salah satunya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan ini sangat spesifik, bukan hanya tentang berapa lama usia kita, tetapi bagaimana kita menghabiskannya. Apakah setiap detik kehidupan kita dipenuhi dengan ketaatan, ilmu yang bermanfaat, atau justru sia-sia dalam hiburan yang melalaikan? Waktu luang adalah harta karun. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Ulama salaf sangat menghargai waktu mereka. Bahkan mereka tidak rela satu detik pun berlalu tanpa amal kebaikan. Mari kita identifikasi waktu terbuang kita. Misalnya, waktu di perjalanan, waktu menunggu, atau waktu luang setelah isya. Ubahlah waktu-waktu ini menjadi ladang pahala dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah ilmu, atau merenungkan kesalahan diri. Muhasabah. Ingatlah selalu bahwa detik yang berlalu adalah bagian dari jatah hidup kita yang tidak akan kembali. Mari kita manfaatkan sisa waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk golongan yang menyesal ketika malaikat maut datang lalu memohon kepada Allah, seperti yang terkutip dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, hatta iza ja'a ahada humul mautu qala rabbir ji'un la'allati a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuhum wa min waraihim barzahum ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata,
Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ubah hidup kita mulai hari ini untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap waktu. Jadikan setiap detik sebagai peluang emas untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Manfaatkan setiap detik yang ada untuk ketaatan dan persiapan menuju akhirat, agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penyampaian saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Islami dengan tema Waktu Adalah Ibadah bersama Fitrawati Omba Sapu, dan setelah itu satu persembahan lagu religi menemani ruang dengar Anda ya, dan membawa kita pada pukul 5.47 menit waktu Indonesia Timur. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Mendatang pendengar, saya hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan hingga menuju pada pukul ataupun jelang pukul 6 ya, penyampaian warta berita daerah. Tetap setia terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tsunami merupakan bencana alam yang sangat dahsyat. Sekokoh apapun bangunan takkan mampu menahan hempasan gelombang dengan kecepatan mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya, gelombang memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 hingga 20 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Namun saat mencapai pantai akan menjadi gelombang raksasa yang siap menghancurkan segalanya. Gempa bumi bawah laut merupakan penyebab umum terjadinya tsunami. Selain itu, letusan gunung api, bahkan jatuhnya meteor ke dalam laut pun bisa mengakibatkan tsunami. Bencana alam tentunya sangat menakutkan. Korban jiwa berjatuhan, kehilangan harta benda yang tak sedikit. Ya, tsunami tak bisa kita hindari. Namun setidaknya dengan memahami apa itu tsunami, perlindungan garis pantai, sistem peringatan dini, pendidikan mengenai tsunami, dan satgas penanganan bencana, setidaknya kita bisa terlepas dari amukan bencana tsunami.

Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, nantinya pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan dialog Indonesia Sehat. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan kami Pro 1 RRI Fakfak. Dan juga kami ajak Anda ya untuk terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda pun juga bisa mengakses melalui laman resmi rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, saatnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi. Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap. Bea cukai bersama dengan intelijen strategis atau BAIS TNI. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20 tabung.
2: Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
1: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
3: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium, sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
2: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
4: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa
5: Tengah. Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
4: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
5: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
6: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih. Ini mesin juga kan nggak murah, ya.
7: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
6: ya, itu
7: kan.
6: Ada. Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami. Ya.
5: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di Kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia rutin.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri Jalan Ahmad Yani nomor 7 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit, sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat komunikasi transaksi narkotika, uang tunai, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Petugas juga kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah Gang Bina Warga, Kelurahan Danau Usung, yang diduga menjadi tempat tinggal AS. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan barang bukti narkotika serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Ya, memang kecil-kecil, tapi dia rutin. Ya kan? Ya, kita pokoknya mau kecil, mau besar, kita hajar terus, pokoknya nggak ada alasan. Saya mengabdi, saya tekan terus, kita terus komitmen di bidang pemberantasan, ya, pencegahan juga kita lakukan. Baik itu hardcore approach, soft approach, kita lengkap.
10: Barang itu dari mana peredaran, apa untuk masyarakat sekitar, tambang atau bagaimana?
8: Ya rata-rata mereka semua kalangan sekarang sudah hampir dikatakan.
9: Sementara itu, Gerakan Daya Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 3 bandar narkoba di wilayah Kabupaten Murung Raya. Ketua Umum GDAN Kalimantan Tengah Sadagori H. Binti menyebut keberhasilan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap pengungkapan ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain, serta mempersempit ruang gerak jaringan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah.
11: Asli. Nah, ini menurut saya menjadi contoh yang luar biasa, karena di luar sana, izin Pak Ruslan, Bapak Jati sudah bilang tadi bahwa ada saja masyarakat yang bertanya, benar nggak barang bukti ini dimusnahkan yang asli?
12: Ya, ya.
11: Siapa tahu diganti. Untuk membunuh hal-hal yang bisa merugikan nama baik aparat hukum, yang menurut saya terbuka seperti ini. Ya. Diundang ormas yang berkompeten, dan diberi kesempatan untuk membuktikan. Silakan pilih mana yang akan dimusnahkan. Artinya ini
13: pilih yang mana diuji.
11: Akan diuji.
9: Dari hasil penyitaan, petugas mengamankan ratusan gram narkotika dalam berbagai bentuk. Dari tangan EF, petugas menyita 35 paket sabu seberat 8,81 gram dan 3 butir ekstasi dengan logo King Kong, tengkorak serta TNT. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Administrator Kesehatan Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam media briefing mengejar anak zero dos imunisasi di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Sasa Hania.
14: Administrator Kesehatan Ahli Media Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal itu disampaikan Edi dalam media briefing bertema mengejar anak zero dose di Provinsi Aceh. Menurut Edi, imunisasi tidak hanya melindungi anak yang menerima vaksin, tetapi juga membantu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
15: Yang pertama, itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Nah, walaupun ini dalam agar mencapai kekebalan kelompok itu harus ada persyaratannya.
14: Edi menjelaskan kekebalan kelompok penting untuk melindungi anak-anak yang secara medis tidak memungkinkan untuk menerima imunisasi tertentu. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membantu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap sejak usia dini. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, media sosial dapat digunakan untuk berbagi ilmu sekaligus menangkal kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi.
16: Selagi apa yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita. Jadi bukan hanya untuk asik-asik sendiri, tapi juga kita sebagai tenakes bisa menggunakan sebagai edukasi untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, juga menyangkal hoax.
14: Aslinar mengatakan masih banyak informasi keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme atau berbahaya bagi anak. Ia menegaskan berbagai anggapan tersebut hanyalah mitos dan perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat. Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menjelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus untuk membenahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya Reza Kurnia.
12: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Menu. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
13: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
17: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
12: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Nindiati.
18: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
19: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
18: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
20: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya. Donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
18: Diketahui, PT SDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Pajoe.
0: Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
21: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Kristalin Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
22: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi pada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
21: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
23: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu perangkat acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga Kristalin Run Experience. Dan lupa salah satu, dan kita memberikan experience apa yang kita berikan,
21: Kristalin Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini, kebersamaan kita di hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026, kami hadirkan musik dan informasi hingga nanti kita bergabung kembali dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk ikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah berpacu dengan segala aktivitasnya, tetap semangat ya. Salam Jumat berkah untuk semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini berjalan dengan baik adanya. Di hari ini pendengar, tanggal 22 Mei, kita peringati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Ini sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong aksi nyata dalam menjaga ekosistem bumi. Tema Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 adalah Acting Locally for Global Impact. Tema ini menekankan bahwa perubahan besar dalam pelestarian alam dapat dimulai dari tindakan kecil di tingkat lokal yang memberi dampak global. Dilansir dari PBB, PBB menjelaskan bahwa keberhasilan upaya menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati sangat bergantung pada aksi kolektif. Komitmen masyarakat, organisasi, dan pemerintah juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kampanye ini juga menyoroti pentingnya rasa urgensi, mengingat hanya tersisa beberapa tahun untuk mencapai target kerangka kerja keanekaragaman hayati global dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Melalui peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, PBB mendorong peningkatan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga alam. Upaya ini pendengar diharapkan dapat mampu ataupun memperkuat perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan.

0: Pinang kotor sudah, Mo. Siapa kah yang buang luda-luda pinang takar buang ini, kah?
1: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah, Mo.
0: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong terpikir bahaya untuk tong kesehatan juga, kah?
1: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

terkecil di dunia. Mereka berukuran sekitar 0,1 cm hingga 1 cm. Meskipun kecil, kutu ini dapat menimbulkan masalah serius. Kutu ini dapat menyebabkan penyakit jigar, penyakit yang disebabkan oleh masuknya kutu jigar ke dalam tubuh manusia. Penyakit ini sering terjadi di Afrika, negara-negara Amerika Latin, hingga Karibia. Kutu ini bisa masuk ke kulit manusia dan memakan daging di dalamnya. Kutu betina bahkan bisa meletakkan telurnya di dalam sehingga larvanya akan menetas di balik kulit manusia. Kutu ini suka bersembunyi di dalam pasir dan akan menunggu manusia menginjaknya. Mereka kemudian akan menempel dan bergerak masuk ke kulit manusia. Setelah itu, kutu jigar akan menguburkan kepalanya di dalam daging manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat mengakibatkan masalah fatal seperti amputasi. Satu-satunya cara untuk mencegahnya penyakit jigar adalah dengan menjaga pola hidup yang bersih.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Fakfak mulai mempersiapkan sejumlah agenda besar daerah dengan membentuk panitia gabungan untuk pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus, peringatan masuknya Islam di Tanah Papua hingga Pes Parawi 2027. Pembentukan panitia tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan dalam rapat bersama unsur pemerintah, tokoh agama dan berbagai pihak terkait di Fakfak. Dalam arahannya, Samaun Dahlan menegaskan pola kerja panitia harus diubah dari kebiasaan sebelumnya yang baru mulai bekerja mendekati waktu pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, seluruh agenda besar daerah harus dipersiapkan lebih awal agar pelaksanaannya berjalan maksimal. Ia menjelaskan, selain peringatan 17 Agustus dan masuknya Islam di Tanah Papua dan HUT Kota Fakfak, Fakfak juga akan menjadi tuan rumah Pes Parawi tahun 2027 yang akan diikuti peserta dari Papua Barat dan Papua Barat Daya atau sekitar 14 kabupaten kota. Karena itu, berbagai kebutuhan seperti tempat, akomodasi hingga kesiapan teknis harus mulai dipersiapkan sejak sekarang. Samaun berharap seluruh pihak yang masuk dalam kepanitiaan dapat saling memberi masukan dan bekerja sama menyukseskan seluruh agenda daerah tersebut. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan dasar dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Namun, ia meminta seluruh panitia tetap bekerja maksimal dan tidak hanya bergantung pada persoalan anggaran. Dalam kesempatan itu, Samaun Dahlan juga mengingatkan pentingnya semangat kerja bersama demi suksesnya agenda-agenda besar daerah yang akan membawa nama Fakfak di tingkat regional Papua. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

generasi mudanya cerdas, kreatif, dan punya karakter yang kuat, maka tidak akan ada bangsa lain yang bisa meremehkan kita. Negara kita akan tetap tegak, mandiri, dan berdaulat. Jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum. Jaga anak kita, bimbing mereka demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: i Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Sewa on Seven lewat lagu berjudul Pejantan Tangguh, lagu yang dirilis tahun 2004, kita dengarkan kembali di tahun 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, nantinya pada pukul 9 kita dengarkan kembali ya penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian pukul 10.05 kami hadirkan Dialog Indonesia Sehat bersama Rosita Laodebadi SPT selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak. Kemudian dokter hewan yaitu ada Gloria Agnes NH Utami SKH. Anda bisa berpartisipasi ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dialog Indonesia Sehat untuk hari ini dengan topik pengawasan dan jaminan keamanan serta kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha.

0: itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, sudah bisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, saya dengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia uang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan. Bagaimana bisa investasi?
1: Kawan, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Pendengar update informasi dari Kaimana yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ini informasi tentang Yonif TP864NN bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana menggelar kegiatan mobile training team MTT sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran prajurit terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 itu diikuti seluruh personel Kompi Kesehatan Yonif TP864NN dengan materi utama mengenai gizi, penyakit menular, serta langkah-langkah pencegahannya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, Jubairu Makat, memberikan edukasi terkait pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang guna menjaga kondisi fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menunjang kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam keterangan rilis yang disampaikan melalui grup WhatsApp, kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pembinaan kesehatan personel agar tetap prima dan siap menjalankan tugas di lapangan. Selain materi mengenai gizi, pembahasan tentang penyakit menular juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut. Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai jenis-jenis penyakit menular, cara penularan, hingga langkah pencegahan melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat. Melalui kegiatan mobile training team tersebut, seluruh personel diharapkan dapat menerapkan pola hidup sehat, sehingga tercipta prajurit yang disiplin, sehat, dan siap mendukung pelaksanaan tugas satuan secara optimal.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ke-22 ya, di bulan Mei tahun 2026. Selamat menjalankan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing ya. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda di hari ini membawa berkah. Kami hadirkan informasi kembali. Ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Bupati Fakfak Samaun Dahlan melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 153 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelantikan bukan sekadar seremoni administratif, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, setiap pejabat dituntut memiliki integritas, loyalitas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati menegaskan proses pengangkatan dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, prestasi kerja, serta pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia pun berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik demi kemajuan pemerintah Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas. Karena itu, para pejabat diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas baru, membangun koordinasi yang baik, serta menjaga soliditas organisasi di masing-masing perangkat daerah. Bupati mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, setiap ASN harus siap ditempatkan di mana saja demi kepentingan negara dan pelayanan masyarakat. Ia juga memberikan perhatian khusus ya kepada pejabat eselon 3 dan 4 yang dinilai sebagai generasi muda birokrasi dengan potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi daerah. Bupati juga mengajak seluruh pejabat bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih tulus demi mewujudkan kemajuan Kabupaten Fakfak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu-satunya parasit yang dapat menggantikan organ inangnya.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: urusan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya tuh 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor.